0: Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet, mereka sempat kesulitan tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat Keverde, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dan penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Sidney Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain Keverde, Sidney Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
0: Yeah.
1: Apakah partai 32 besar Argentina Keverde ini bisa memenuhi kategori itu?
0: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
1: Iya, ini jawaban sebelah kanan ya.
0: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Tidak mudah. Dan Keverde berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah ya dijawab dengan permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
1: terbanyak
0: perenda penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20, yeah, baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. Mm-hmm. 2022 dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 assist di babak gugur.
1: Yeah.
0: 6 gol, 7 assist di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Keverde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Keverde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
0: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini. Dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez, Isidoro atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari Keverde. Jadi tidak ada 1-2 pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus, dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
1: Yeah.
0: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
1: gol.
0: Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Keverde ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
2: Iya. Salam olahraga jaya.
1: Iya, Pak.
2: Bagi Bung Rodi.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu Keverde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama Sona Martinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu.

0: Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
1: Selamat pagi.
0: Iya Pak Soan, silakan Pak Soan.
1: Salam olahraga temanku.
0: Iya, gimana Pak?
1: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
0: Iya.
1: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak. Karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hampa, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina. Namanya aja saya nggak tahu apa ini nama negara ini kan.
0: Yeah, yeah.
1: Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
0: Oke, baik.
1: Ya, iya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Soan. Pak Mus, terakhir di Flores. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Mus.
2: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
0: Ya, Pak Mus. Silakan, Pak Mus.
2: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Espadia, bahwa semuanya berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik halaman cita gospel langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan okay. Prancis di final nanti. Oke, okay. Semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
0: Iya, yeah, terima kasih.
2: Nah. Oke, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat olahraga. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
3: Bukan, Mesir.
0: Oh iya, iya, Mesir mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
3: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan Mesir ini.
0: Yeah.
3: Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
0: Membangun serangan.
3: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi bagan dari Argentina tidak mudah.
0: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin nggak itu Prancis dan Argentina terulang kembali?
3: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya.
0: Ya.
3: Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Cape Verde. Cape Verde bermain sangat disiplin dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
0: memotong bola-bola menutup,
3: betul,
0: ya.
3: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
0: efektif
3: yang dilakukan dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverdi tadi.
0: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
3: Siap.
0: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita menyimak siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung sengit, pendengar ya. Timnas Nasional Argentina atau Tim Nasional Argentina ini berhasil memastikan langkah ke babak berikutnya setelah menaklukkan Tanjung Verde dengan skor tipis 3-2 dalam laga yang penuh drama. Hingga tadi kita menyimak ada babak tambahan waktu ya. Jadi Argentina itu sempat mendapat perlawanan ketat dari Tanjung Verde, namun akhirnya ini Argentina mampu mengunci kemenangan dan melaju ke babak 16 besar. Untuk Anda pendengar Pro 1, ya terima kasih Anda telah setia mengikuti siaran langsung pertandingan yang tadi baru saja kita simak, dan nantikan terus siaran langsung ataupun juga laporan perkembangan Piala Dunia 2026 karena tentu masih banyak pertandingan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Oke, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saat ini di studio menunjukkan pukul 7:59 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Pagi ini kita akan simak informasi dalam Warta Riau Pagi ya. Sesaat lagi Anda dapat dengarkan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: 5 juta kan belum masuk gitu ya. Jadi saya minta tidak dipotong dan dikembalikan.
1: Tanggung jawab moral untuk pelaksanaan pembinaan, dan itu bagian dari fungsi kami juga dalam pembinaan potensi maritim.

Berita utama. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh dan paruh waktu pemerintah Provinsi Riau akan menerima gaji bulanan secara penuh karena tidak lagi dipotong zakat profesi dan infak yang disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau. Ombudsman Riau dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau minta pemerintah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar menyusun solusi bersama terkait persoalan jalur domisili di kawasan perbatasan. Saudara, untuk Warta Riau Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya. Hari ini di edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Saudara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh dan paruh waktu pemerintah Provinsi Riau ini akan menerima gaji bulanan secara penuh karena tidak lagi dipotong zakat profesi dan infak yang disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengeluarkan kebijakan baru bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Kebijakan baru ini dipastikan akan berimbas positif pada pendapatan bersih bulanan pegawai, baik untuk kategori P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Kepastian ini menyusul terbitnya regulasi resmi dari pemerintah daerah yang mengatur tentang penyelesaian pemungutan zakat di lingkungan aparatur sipil negara. Langkah strategis ini secara resmi tercantum dalam surat edaran atau SE Gubernur Riau nomor 2012/400.8.1/Kesra/2026. Surat edaran tersebut mengatur secara spesifik tentang pembebasan pengenaan zakat profesi dan infak bagi P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. PLT Gubernur mengatakan kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak administratif tenaga P3K dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pegawai yang penghasilan bulanannya belum mencapai batas minimal atau nisab secara regulasi tidak dikenakan kewajiban pemotongan zakat profesi sebesar 2,5%.
2: P3K memang kita bikin surat ke Basnas kalau belum masuk nisabnya ya ke 7 juta. Kalau gajinya 5 juta kan belum masuk itu ya. Jadi minta tidak dipotong dan dikembalikan.
1: Rahmat, salah seorang P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, menyambut baik kebijakan tersebut karena dapat menambah penghasilannya, sedangkan untuk zakat dan infak akan dibayarkannya sendiri secara langsung nantinya.
3: Senang aja gitu Kak, karena kan zakat sendiri bisa kami bayar gitu. Apalagi untuk yang TPP itu kami udah mendapat kecil, bayar zakat juga. Kan kasihan pada yang P3K semuanya. Tapi kami sekarang nih senang lah, tidak ada lagi pembayaran zakat oleh Basnas, tidak ada pemotongan. Karena gaji kami juga udah kecil, dipotong zakat, dipotong ini, banyak.
1: Secara teknis, kebijakan pembebasan ini merujuk langsung pada regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di tingkat pusat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Basnas nomor 15 tahun 2026, di mana nilai batas minimum atau nisab untuk zakat penghasilan dan jasa pada tahun 2026 ini telah ditetapkan sebesar Rp91.681.728 per tahun atau setara dengan Rp7.640.144 per bulan dengan persentase kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Setelah dilakukan evaluasi dan pemetaan terhadap struktur penggajian daerah, ditemukan bahwa akumulasi pendapatan bulanan para pegawai non-PNS tersebut belum menyentuh batas wajib zakat. Faktanya rata-rata penghasilan yang bersumber dari gaji pokok serta tambahan penghasilan pegawai atau TPP untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Riau saat ini posisinya masih berada di bawah angka nisab zakat penghasilan. Kendati pemotongan otomatis dihapuskan, pemerintah provinsi tetap membuka ruang bagi pegawai yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Ombudsman Riau dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau minta pemerintah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar menyusun solusi bersama terkait persoalan jalur domisili di kawasan perbatasan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Persoalan jalur domisili pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau. Kedua lembaga menilai perlu adanya koordinasi antar pemerintah daerah agar calon peserta didik yang tinggal di kawasan perbatasan tidak dirugikan oleh batas administrasi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Bambang Pratama mengatakan persoalan jalur domisili masih menjadi kendala utama yang ditemukan selama pelaksanaan SPMB, khususnya di kawasan perbatasan seperti Panam dan Pandau.
5: Ini seharusnya tahun-tahun ke depan itu harus ada pemerintahan daerah yang beresan ini harus duduk, sehingga prinsip dasar domisili itu tidaklah terhalang oleh yang namanya batas administratif. Jadi misalnya ada beberapa sekolah negeri di Pekanbaru yang sebenarnya jaraknya cuma mau dipemisahnya dengan kampar atau kabupaten lain dengan hanya jalan, dan itu tidak boleh terlalu, tapi harus ada koordinasi yang jelas.
4: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri menjelaskan sebagian besar pengaduan masyarakat berasal dari calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan pada jalur yang dipilih, terutama jalur domisili.
6: Dan yang mengadu itu biasanya yang berharap dapat sekolah yang diinginkan atau disebutnya favorit. Sementara sebenarnya jatah mereka tidak ada di sana. Jalur domisili bukan di situ rumahnya, kakaknya nggak ada di situ. Kemudian yang kedua jalur afirmasi, mereka bukan orang kekurangan secara ekonomi. Kemudian jalur prestasi, nggak ada prestasi yang bisa di disampaikan ya dan dibanggakan lah mungkin. Dan jalur mutasi, orang tuanya nggak mutasi atau anak difabel nggak bisa.
4: Kedua pihak berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan SPMB tahun berikutnya agar lebih mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Lanal Dumai perkuat pembinaan nelayan dan masyarakat pesisir, tingkatkan keamanan maritim di wilayah perairan Riau yang membentang 2.700 km. Informasi ini, saudara, untuk selengkapnya kita simak dalam laporan Alwi Suramaca.
7: Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai terus memperkuat perannya tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah perairan, tetapi juga melalui pembinaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari pembinaan potensi maritim. Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Abdul Haris mengatakan komunikasi sosial dengan masyarakat pesisir dan nelayan menjadi salah satu fokus utama jajarannya. Menurutnya, Lanal Dumai turut memberikan pendampingan dalam berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari akses kesehatan hingga pendidikan.
8: Komunikasi sosial, bagaimana kehidupan nelayan, masyarakat pesisir juga, kita asistensi mengenai keperluan tentang kesehatan, akses kesehatan, dan juga pendidikan. Yang memang kita perlu akui, Bu, bahwa masyarakat pesisir kita masih banyak keterbelakangan, berbeda dengan masyarakat yang ada di daratan. Dan ini adalah fokus kami sebagai Angkatan Laut yang memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan pembinaan, dan itu bagian dari fungsi kami juga dalam pembinaan potensi maritim.
7: Senada dengan hal itu, Palaksa Lanal Dumai, Letkol Laut Darmawan Wicaksono menyampaikan harapan agar Lanal Dumai terus meningkatkan solidaritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, wilayah kerja Lanal Dumai mencakup seluruh perairan Provinsi Riau, mulai dari Kabupaten Rokan Hilir hingga Kabupaten Indragiri Hilir dengan garis pantai sepanjang 2.700 km dan merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Sumatera.
9: Harapan kami untuk Lanal Dumai ke depannya, tentunya Lanal Dumai ini memiliki wilayah kerja cukup luas, yaitu seluruh perairan Riau, mulai dari Rokan Hilir sampai dengan Indragiri Hilir, dengan panjang luas dari Provinsi Riau adalah terpanjang di Sumatera, yaitu 2.700 km. Harapannya Lanal Dumai tetap solid, dapat meningkatkan kredibilitas dalam rangka menjaga keamanan maritim serta menjaga keutuhan wilayah laut Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Kewasakan negeri, garis bawah jaya mandiri.
7: Melalui pembinaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan dan penguatan pengamanan wilayah laut, Lanal Dumai berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan keamanan maritim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Saudara, puluhan personil Polres Kepulauan Meranti Jumat pagi menjalani prosesi kenaikan pangkat. Pada kegiatan tersebut, Kapolres Meranti mengingatkan anggotanya untuk meningkatkan etos kerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Berikut selengkapnya kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini, melaporkan.
10: Sebanyak 27 personil Polres Kepulauan Meranti Jumat pagi menjalani prosesi kenaikan pangkat di halaman Mako Polres Kepulauan Meranti. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfavaroki. Dari 27 personil yang mendapatkan kesempatan memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi itu terdiri dari 26 bintara dan 1 perwira yakni Kasat Intel Polres Kepulauan Meranti yang sebelumnya berpangkat Ibtu menjadi AKP Roli Irfan.
11: 22 2 Juni 2026. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026, dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari Inspektur Polisi 1 jadi Ajun Komisaris Polisi dengan pangkat baru telah terpasang.
10: Pada upacara pelantikan tersebut, Kapolres mengingatkan personil yang dilantik untuk bisa meningkatkan etos kerja. Menurutnya, kenaikan pangkat tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, namun harus dibarengi dengan peningkatan semangat dan motivasi dalam bertugas, terutama dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
12: Tentunya harapan kami, hal ini bukan hanya suatu kebanggaan untuk masing-masing personil, namun tentunya untuk meningkatkan kinerja, semangat, dan motivasi dalam hal melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan tentunya kami harapkan dengan kenaikan pangkat ini menambah etos kerja masing-masing personil semakin baik.
10: Usai upacara kenaikan pangkat dilanjutkan acara siraman dan ucapan selamat dari Kapolres Kepulauan Meranti beserta seluruh peserta apel. Kontributor Mawisna ini RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Kami akan hadirkan bersama reporter Muhammad Iqbal melaporkan jadwal masuk tahun ajaran baru yang semula tanggal 6 Juli itu diundur menjadi tanggal 13 Juli 2026. Pengunduran jadwal tersebut sejalan dengan surat edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Sekretaris Pendidikan membenarkan adanya perubahan tersebut.
13: Libur sekolah semester genap bagi peserta didik di Kabupaten Bengkalis resmi diperpanjang. Semula kegiatan belajar mengajar dijadwalkan mulai tanggal 6 Juli 2026. Namun berdasarkan surat edaran terbaru dari pemerintah, jadwal masuk sekolah diundur menjadi 13 Juli 2026. Perubahan jadwal tersebut berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yakni Taman Kanak-kanak TK, Sekolah Dasar SD, dan Sekolah Menengah Pertama SMP. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili membenarkan adanya perubahan jadwal tersebut saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, keputusan itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang diterbitkan pemerintah pusat dan telah diteruskan kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Ia juga menjelaskan dalam surat edaran disebutkan bahwa masa libur semester genap diperpanjang hingga 13 Juli 2026. Pada hari pertama masuk sekolah nantinya, peserta didik baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Sedangkan siswa kelas 2 hingga kelas 6 SD maupun kelas 7 hingga kelas 9 SMP akan berlangsung mulai kegiatan belajar mengajar.
14: Revisi aja yang tanggal 6. Tapi kan SMA, ya kan, kita kan SD SMP. Tanggal pendidikan dari kebetulan udah keluar. Tanggal pendidikan kedua masih banyak siswa yang belum daftar, Bang. Yang kemarin-kemarin masuk belum daftar ke sekolah yang ini. Bisa jadi di sekolah SMP 1 gitu kan, di luar kota kan. Nah, dia belum daftar ke tempat lain. Nanti kita mundurkan orangnya tak ke sekolah nanti.
13: Sementara itu, Kepala SD Negeri 4 Bengkalis Sylvia Gayatri mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan dan langsung menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh orang tua atau wali murid.
15: Perpanjang libur sudah kita share juga ke guru, dan guru mengesarkan ke setiap kelas tanggal 13. Ya, setelah MPLS mereka langsung belajar, dan anak yang kelas 2, yang kelas naik kelas 2 sampai kelas 6, mereka langsung belajar. PLS cuma guru anak kelas 1.
13: Ia juga menambahkan selama masa perpanjangan libur siswa, para guru tetap masuk secara bergiliran untuk menuntaskan berbagai persiapan menyambut tahun ajaran baru. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Polisi grebek kawasan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru dengan mengamankan seorang pengedar narkoba dan barang bukti puluhan paket sabu siap edar. Berikut informasi ini kita simak dalam laporan Santi Yunas.
16: Inilah detik-detik tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru. Penggerebekan dengan metode undercover by berhasil mengamankan seorang pria berinisial BS. Dari tangan BS, petugas menyita 53 paket sabu siap edar. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau, Kompol Bagus Faria mengatakan barang haram tersebut diduga diterima tersangka dari seseorang berinisial UJ yang diduga sebagai pemilik sabu tersebut. Polisi mengatakan kasus ini terungkap saat petugas melakukan penyamaran sebagai pembeli.
17: Kita mengamankan satu orang pelaku inisial BS, melakukan pemeriksaan di sekitarnya ditemukan dalam satu bungkus plastik di dalam saku kanan pelaku sebanyak 26 bungkus plastik kecil yang sudah dipaketkan. Kemudian di depannya ditemukan 27 bungkus plastik kecil di sebuah tiang yang diakui milik pelaku BS. Kemudian hasil interogasi, pelaku BS sendiri memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang inisial UJ sebanyak 5 kantong, kemudian dipaketkan. Kemudian pelaku BS mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.300.000 baru terjual 1 paket pada saat diamankan tim Opsal Subdit 2.
16: Penggerebekan ini mendapat apresiasi dari warga sekitar. Mereka berharap penindakan terhadap peredaran narkoba dapat dilakukan secara berkelanjutan agar lingkungan menjadi lebih aman dan generasi muda terhindar dari penyalahgunaan narkotika.
18: Ya, kami sangat mendukung ya langkah kepolisian ini dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya itu di wilayah rawan peredaran narkoba. Semoga penindakan ini terus dilakukan kepolisian agar dapat menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
16: Kini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus dan memburu tersangka berinisial UJ. Sementara itu, BS telah ditahan di Mapolda Riau untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan juga informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, pembinaan atlet di bawah naungan KONI Pekanbaru mulai membuahkan hasil. Sejumlah cabang olahraga sukses mengkoleksi medali emas di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara, tarung derajat kini diharapkan melanjutkan tren prestasi pada kejuaraan daerah pelajar di Dumai. Selengkapnya informasi tersebut kami hadirkan dalam laporan reporter Khairani Januari ini.
1: Hasil pembinaan cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru terus menunjukkan perkembangan positif. Setelah Perpani Pekanbaru sukses meraih 14 medali emas pada kejuaraan Provinsi Junior 1 Panahan Riau 2026 dan atlet Sorinji Kempo menyumbangkan 2 medali emas di kejuaraan wilayah Sumatera di Sawalunto, kini harapan prestasi berikutnya disematkan kepada cabang olahraga tarung derajat yang tengah mengikuti kejuaraan daerah pelajar di Kota Dumai. Sekretaris Umum KONI Pekanbaru, Sanwar Haris, mengatakan keberhasilan sejumlah cabang olahraga tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan atlet berjalan sesuai dengan harapan. Ia optimis tren prestasi itu dapat terus berlanjut melalui cabang olahraga lainnya.
2: Tentu kita sangat mengapresiasi beberapa cabang yang sudah melaksanakan event-event seperti Perpani atau Panahan. Bahkan bulan baru ini di juara tersebut menghasilkan 14 medali emas. Ini sangat luar biasa nih kan. Menjadi juara umum di 12 kabupaten kota seperti Riau. Dan juga semalam belum lama ini juga Kempo juga ikut melaksanakan event kejuaraan ya wilayah Kumbila Sumatera di Sawalunto ya, di Sawalunto. Alhamdulillah pulang membawa 2 medali emas ya. Harapan kita hari ini dan pagi ini kepada teman-teman atlet tarung derajat dan tentunya harapan kita bisa juga membawa medali emas minimal 5 medali emas ke Kota Pekanbaru.
1: Sementara itu, Ketua Umum Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kodrat Pekanbaru, Riko Azhari, optimistis para atletnya mampu tampil maksimal pada kejuaraan tersebut. Ia bahkan memasang target 5 medali emas sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan yang selama ini dilakukan.
3: Target kita memang di emas. Ya, emas. Karena memang atlet yang kita berangkatkan ini atlet yang sudah pernah mengikuti event yang mengikuti event di 7 Prof sebelumnya, 7 Prof di Dumai juga, yang tidak kelas pelajar, karena semua mereka telah mengikuti. Dan pada saat 7 Prof di Dumai tersebut, atlet-atlet yang berangkat sekarang ini sudah mendapatkan medali. Ada yang mendapatkan medali perak, ada yang mendapatkan medali perunggu, ada yang mendapatkan medali emas. Dan bahkan, makanya kami menargetkan di juga pelajar Dumai ini kami menargetkan 5 medali emas.
1: KONI Pekanbaru berharap capaian prestasi dari berbagai cabang olahraga dapat terus meningkat sebagai bekal menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi maupun nasional. Pembinaan yang berkesinambungan dinilai menjadi kunci untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Pekanbaru di berbagai ajang kompetisi. Demikian Khairan Januari melaporkan.

0: Dan berikutnya saudara, kami hadirkan juga laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

Ya, saudara, Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga 120 menit. Laga babak 32 besar tersebut berlangsung pada Sabtu 4 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat di Stadion Dallas Arlington. The Paraos membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-13 melalui gol 6-6 Ashor. Australia kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-55 setelah gol bunuh diri Muhammad Hani membuat skor berubah menjadi 1-1. Skor imbang bertahan hingga waktu normal berakhir. Kedua tim juga gagal mencetak gol tambahan pada babak perpanjangan waktu sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Pada babak adu penalti, Australia hanya mampu mencetak 2 gol setelah Harry Soutar dan Lucas Harrington gagal menjalankan tugasnya. Sementara Jackson Irvine dan Awer Nabil itu sukses membobol gawang Mesir. Mesir tampil sempurna dari titik putih melalui Muhammad Saber, Rami Rabia, Muhammad Salah, dan Hossam Abdel Maghout. Kemenangan 4-2 dalam adu penalti memastikan Mesir melaju ke babak 16 besar, sedangkan Australia harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026. Sementara itu, saudara, di pertandingan lainnya, Argentina memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Tanjung Verde dengan skor dramatis 3-2 pada laga babak 32 besar yang berlangsung Sabtu 4 Juli 2026 pagi di Stadion Miami, Florida. Duel berlangsung sengit hingga harus dimainkan selama 120 menit. Lionel Messi membawa Argentina unggul lebih dulu pada menit ke-29. Namun Tanjung Verde mampu bangkit lewat gol De Roy Duarte pada menit ke-29.

0: Argentina melaju ke babak 16 besar, sementara Tanjung Verde harus mengakhiri kiprah bersejarahnya setelah memberikan perlawanan sengit pada sang juara bertahan.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh dan paruh waktu pemerintah Provinsi Riau akan menerima gaji bulanan secara penuh karena tidak lagi dipotong zakat profesi dan infak yang disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Provinsi Riau. Ombudsman Riau dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau minta pemerintah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar menyusun solusi bersama terkait persoalan jalur domisili di kawasan perbatasan. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda yang tadi kita simak dalam Warta Riau Pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Siokianya itu Warta Riau Pagi kami hadirkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Tapi tadi karena kita masih menyimak siaran langsung pertandingan Piala Dunia yang tadi sudah kita dengarkan, Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde. Jadi untuk Warta Riau Pagi itu tadi sedikit bergeser jamnya ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke, melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadir menyapa Anda dalam program informasi dan musik Pro 1, tentunya masih bersama saya Suci Raslia. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Semoga di setiap perjumpaan kita ya, Anda kami jumpai dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Semoga hari ini membawa semangat baru, kesehatan yang luar biasa, dan juga banyak hal baik yang siap menyambut langkah kita. Bagi yang memang diberikan kesempatan untuk libur hari ini, nah ini bisa menjadi kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Jika memang Anda diberikan waktu untuk libur, tidak beraktivitas di kantor dan lain sebagainya, ya bisa mungkin membaca beberapa halaman buku atau meluangkan waktu di akhir pekan ini berkunjung ke tempat yang belum pernah didatangi misalnya. Atau juga bisa memasak menu favorit keluarga, atau bahkan sekedar meluangkan waktu berbincang tanpa terburu-buru dengan keluarga, orang-orang yang kita sayangi yang selama ini mungkin kita kurang membagikan waktu karena sibuk beraktivitas di luar rumah ya. Nah, aktivitas sederhana seperti itu pendengar, ini seringkali menjadi momen yang paling berkesan tentunya. Nah, untuk Anda yang tetap bekerja di akhir pekan ya, tetap semangat ya, tetap terus berikan dedikasi terbaik. Nah, semoga setiap langkah yang dijalani hari ini itu diberi kelancaran, keselamatan, dan hasil yang terbaik. Tetap bersama kami pendengar ya, Pro 1 RRI Pekanbaru, untuk membangkitkan semangat di pagi ini. Tentu hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 sudah kami siapkan dan akan mewarnai ruang dengar Anda. Akan ada juga nanti informasi-informasi ringan lainnya yang akan kami suguhkan di sepanjang Riau Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

01 pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan cek fakta untuk Anda. Kita akan simak cek fakta pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar Cek Fakta Pro 1 pagi ini ya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan gas LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, dalam narasi ataupun juga narasi yang diunggah di media sosial Facebook tersebut, pendengar, ini juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Nah, faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran ya, nah ini terkuak bahwa klaim ataupun juga unggahan yang beredar di media sosial Facebook tersebut itu adalah informasi tidak benar alias hoax. Dilansir juga dari tirto.id, nomor yang disertakan itu bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung ternyata pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Jadi pendengar, modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan, phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Nah, sebagai informasi juga untuk Anda pendengar, bahwa saat ini pemerintah itu hanya memberikan subsidi gas LPG itu bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Artinya tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Sekian Cek Fakta Pro 1 pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

0: terkait dengan program yang diberikan pemerintah, layanan terkait dengan cek kesehatan gratis. Ya, program cek kesehatan gratis atau disingkat dengan CKG yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan ini terus menunjukkan peningkatan pemanfaatan, pendengar. Jadi berdasarkan data hingga pekan ke-26 tahun 2026 atau tepatnya akhir Juni lalu, itu ada sebanyak 1.020.581 warga telah mengikuti layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia di seluruh puskesmas di Provinsi Riau. Terkait itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan capaian tersebut ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ya, berdasarkan data Dinas Kesehatan, pendengar, di Riau itu Kabupaten Rokan Hulu menjadi daerah dengan persentase capaian tertinggi, yakni mencapai 24,7% atau bisa dikatakan sekitar 152.056 peserta ya sudah mengikuti program cek kesehatan gratis tersebut. Zulkifli dalam keterangannya juga menjelaskan, pendengar, untuk seluruh masyarakat ya, ini yang ada di Riau, Kota Pekanbaru juga khususnya. Nah, ini tidak perlu melalui prosedur yang rumit untuk memperoleh layanan cek kesehatan gratis tersebut ya. Ini caranya cukup mudah ya. Kita sebagai masyarakat cukup mendatangi puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan dan nantinya akan dibantu oleh petugas kesehatan. Jadi silahkan langsung, pendengar ya, datang ke puskesmas terdekat dengan membawa identitas diri yang seperti tadi telah disampaikan, itu nanti juga akan dibantu oleh petugas puskesmas. Nah, untuk saat ini, pendengar, ada sebanyak 243 puskesmas di seluruh Provinsi Riau itu telah melayani program cek kesehatan gratis. Dinas Kesehatan Riau juga menghimbau kepada seluruh masyarakat ya untuk memanfaatkan layanan tersebut setidaknya satu kali setiap tahun agar kondisi kesehatan dapat dipantau sejak dini. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Simak kembali informasi ini dan juga informasi ataupun juga berita menarik lainnya, pendengar, di portal resmi kami di laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru. Ragam hiburan masih akan menghiasi ruang dengar Anda. Dan juga kita akan simak juga nanti informasi-informasi terkini lainnya.
1: Hai, saya Rizky Febian. Terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
5: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman.

Pendengar, dari informasi kami dapatkan tentunya di portal kami ya, di laman rri.co.id. Pendengar, ini mengabarkan bahwa 4 atlet squash Riau ini dipastikan mewakili Provinsi Riau pada kejuaraan nasional Kejurnas Squash 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 7 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Para atlet akan bertanding di kategori U13, U15, U17, dan U19. Nah, terkait itu, pendengar, Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi Pemprov Squash Riau, Kurniawan, mengatakan ya bahwa keikutsertaan dalam kejurnas itu bukan semata-mata mengejar prestasi, tetapi juga menjadi tolok ukur hasil pembinaan atlet selama ini. Ya, dijelaskan juga, pendengar, hingga saat ini sudah ada 5 daerah yang memastikan ikut serta, yakni Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, dan juga Riau. Nah, sementara beberapa provinsi lainnya itu diperkirakan masih akan menyusul mendaftarkan atletnya. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Umum Pemprov Squash Riau yang juga merupakan pelatih ya, itu ada Rahmat Dianto, mengungkapkan persiapan atlet ini telah dimulai sejak awal tahun, meski pada tahap awal itu masih menghadapi sejumlah kendala. Namun perkembangan latihan dikatakan, pendengar, kini dinilai cukup menggembirakan. Ya, dengan perkembangan tersebut, ini Pemprov Squash Riau optimis ya, optimis dan juga semangat tentunya. Ini para atlet mampu bersaing dan menorehkan prestasi di Kejurnas 2026.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah melangkah dalam rangkaian Riau Siang, menemani Anda dari sekarang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dengan ragam program siaran dan informasi masih akan terus kami kabarkan. Untuk melanjutkan kebersamaan ini, kami hadir menyapa Anda di Riau Siang dalam program informasi dan musik pendengar yang masih akan menemani kita di akhir pekan ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, edisi Sabtu hari yang keempat di bulan Juli 2026.
1: Hingga kini masih tertahankan.
0: Ya, pendengar, untuk menemani Anda ya, kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Dan semoga hari Sabtu ini bisa menjadi waktu yang tepat ya, mungkin untuk kita membagi waktu dengan aktivitas yang bisa kita lakukan, yang ternyata itu mungkin bisa hanya dilakukan di akhir pekan karena dari Senin hingga Jumat sibuk misalnya begitu ya. Nah, bisa merapikan rumah sekaligus juga mungkin dengan merapikan rumah itu bisa mengenang perjalanan hidup ya. Siapa tahu kita menemukan kembali semangat yang sempat terlupakan ya. Karena menariknya itu kadang kalau kita berbicara tentang kenangan ya, kenangan seringkali tidak datang karena kita sengaja mencarinya, tetapi muncul karena hal-hal tertentu ya, seperti mungkin dari benda-benda sederhana yang masih tersimpan. Jadi kalau misalnya ada waktu nih gitu ya, sedang merapi-rapikan rumah, memegang sesuatu benda, nah itu mungkin bisa mengingatkan akan memori yang lama, terkenang lagi mungkin dengan kegiatan aktivitas Anda yang terdahulu yang membawa sukacita ya, sehingga nanti bisa menimbulkan kembali semangat yang sempat terlupakan. Jadi semoga akhir pekan ini bisa Anda isi dengan kegiatan-kegiatan yang berkualitas ya. Itu bisa melakukan beberapa hal juga yang penting. Itu tidak terburu-buru ya, lebih santai menikmati akhir pekan ini. Beri waktu mungkin bisa juga 1 jam tanpa media sosial. Nah, itu juga menarik pendengar ya. Atau luangkan waktu berbincang dengan keluarga tanpa gangguan gawai, ada HP, jauhkan terlebih dahulu agar yang kita perbincangkan ya dengan keluarga itu lebih bermakna. Dan juga bisa tuliskan 3 hal yang ingin Anda syukuri hari ini. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa dilakukan agar akhir pekan terasa berkualitas. Ya, sederhana tetapi seringkali membuat hati terasa lebih tenang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami dapatkan informasi terkait dengan perakiran cuaca ini dari BMKG Pekanbaru, pendengar ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan cuaca di Provinsi Riau pada Sabtu hari ini itu didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan dari BMKG juga merilis informasi, pendengar, bahwa untuk siang hingga sore hari nanti itu hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir dan juga Kepulauan Meranti. Nah, sementara itu pendengar, pada malam hari hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar dan juga Kabupaten Kuansing. Sementara pada dini hari nanti, pendengar ya, hujan dengan intensitas serupa ini diperkirakan meluas ke Kabupaten Rokan Hulu, Siak, Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Kuantan, Singingi serta Kota Dumai dan juga Kota Pekanbaru. Nah, kepada kita seluruh masyarakat, BMKG ini mengeluarkan peringatan dini agar tetap kita terus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Ini pada malam hingga dini hari nanti, pendengar ya, itu bisa terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan juga Kampar. Nah, pendengar Pro 1, untuk saudara yang kita rasakan di sepanjang hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 98%. Nah, sementara untuk tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau bisa dikategorikan dalam level rendah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dari informasi kami dapatkan di portal beritaonlinecakaplah.com ya, ini mengabarkan bahwa capaian imunisasi di Provinsi Riau telah menunjukkan tren yang menggembirakan pendengar. Jadi berdasarkan dashboard imunisasi nasional per 26 Juni 2026, itu Provinsi Riau mengalami peningkatan capaian itu baik pada imunisasi dasar lengkap. Nah, atas capaian tersebut pendengar, PLT Gubernur Riau SF Haryanto itu sangat mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dan menurutnya hal ini tidak bisa tercapai jika tidak ada kerjasama dengan seluruh pihak. Sementara itu juga Kepala Dinas Provinsi Riau Zulkifli ini juga mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan ya yang tetap bekerja aktif memberikan pelayanan imunisasi di puskesmas, posyandu, rumah sakit serta melalui kegiatan-kegiatan jemput bola di lapangan. Ya, untuk saat ini juga pendengar pihaknya dari dinas kesehatan ya itu juga berharap seluruh masyarakat terus mendukung program imunisasi dengan memastikan setiap bayi dan baduta mendapatkan imunisasi lengkap sesuai dengan usianya. Jadi pendengar, dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata, ya tentunya kekebalan kelompok atau herd immunity itu dapat terbentuk sehingga seluruh anak di Provinsi Riau terlindungi dan tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan juga berkualitas. Jadi untuk itu diajak, ya dihimbau juga kepada seluruh masyarakat, untuk para orang tua juga khususnya, mari lengkapi imunisasi anak tepat waktu.

Pendengar Pro 1, saat ini kita berada di menit 59 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kami hentikan sejenak untuk hiburan lagu-lagu pilihan di siang ini. Karena untuk selanjutnya pendengar bergabung kita dengan Pro 3 RRI Jakarta ya. Karena sesaat lagi juga akan kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga. Dan kita akan simak informasi olahraga tersebut dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: Abu Pista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que a nossa equipa demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josie Mardias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi ini. timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal.
5: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event ini adalah boleh dikatakan piala bergensi, di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara. Itu kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

95,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali tentunya menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio siang lagi di siang hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Usai tadi kita menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, kini saatnya saya hadir untuk menemani waktu siang Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian program menarik, informasi aktual, inspirasi yang bermanfaat, serta hiburan yang menghangatkan suasana akan kami hadirkan sepanjang hari ini. Dan tentu saja lagu-lagu pilihan juga telah kami siapkan untuk mengalun ke ruang dengar Anda mendengar, menemani setiap aktivitas di akhir pekan agar terasa semakin nyaman dan juga menyenangkan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
5: Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
6: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
7: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
6: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
7: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
6: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
7: Wah. Ma, ulang.

Baik pendengar, selanjutnya kita ke segmen Real siang ini di mana kami punya informasi seputar polisi cinta petani ini sambangi kebun ubi untuk semangati swasembada pangan. Dukungan terhadap program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional ini terus dilakukan oleh jajaran Polri mendengar melalui program polisi cinta petani. Salah satunya diwujudkan Babin Kamtimas Desa Bantansari, Kecamatan Bantan, Aibtu Maryuni, yang mengunjungi petani ubi kayu di wilayah binaannya pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendorong peningkatan produksi pangan sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus mengembangkan sektor pertanian sebagai penopang perekonomian keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Aibtu Maryuni berdialog dengan para petani mengenai perkembangan tanaman ubi kayu, berbagai kendala yang dihadapi, serta peluang meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian pendengar. Menurutnya, kehadiran Babin Kaptimas di tengah petani ini menjadi wujud dukungan nyata Polri terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan juga swasembada pangan nasional pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
3: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, masih dengan informasi seputar polisi cinta petani yang sambangi kebun ubi, Aibtu Maryuni mengatakan Polri akan terus mendukung masyarakat, khususnya para petani, melalui pendampingan dan juga semangat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ia berharap sinergi antara Polri dan masyarakat ini semakin kuat ke depannya. Ia juga menilai ubi kayu ini memiliki prospek yang baik karena tidak hanya menjadi sumber pangan alternatif, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi dan menambah pendapatan keluarga. Karena itu, masyarakat diajak untuk memanfaatkan lahan yang tersedia agar lebih produktif, sehingga hasil pertanian dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan keluarga. Melalui program Polisi Cinta Petani Pendengar, Polsek Bantan berharap semakin banyak masyarakat terdorong untuk mengembangkan sektor pertanian, di mana kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat diyakini ini menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kita informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali mendengar Senang Rasa SMA Zul dapat hadir tentunya menemani Anda masih dalam rangkaian Rio Siang untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dimana selama 1 jam ke depan musik pilihan yang tentunya sudah kami sediakan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan juga diselingi dengan ragam informasi ringan seputar tips dan juga trik yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari pendengar. Mulai dari membangun kebiasaan sehat, tips bepergian, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking, hingga kiat aman bertransaksi secara digital akan kami hadirkan tentunya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Malik and the Essential dengan Pertama Spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini, masih aja ada manusia lambat.
4: Sabar, sabar.
3: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
4: Tuh lihat tuh.
3: Iya, apa sih?
4: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
3: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
4: Untung aja kita nggak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
5: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda merasa seharian sibuk hingga baru sadar belum minum air putih? Nah, ternyata solusinya ini bisa sangat sederhana pendengar jika Anda mungkin pernah lupa untuk minum air putih selama seharian. Jadi dilansir dari laman rri.co.id yang melansir Psikologi Today, ini meletakkan botol minum di tempat yang mudah terlihat yang ternyata dapat membantu untuk membentuk kebiasaan minum air putih Anda. Pengingat visual seperti botol di atas meja kerja, di samping tempat tidur, atau di dalam mobil, ini membuat otak lebih sering terdorong untuk mengambilnya dan akhirnya minum. Dalam psikologi perilaku dijelaskan bahwa seseorang lebih mudah untuk melakukan suatu kebiasaan jika tidak membutuhkan banyak usaha. Sebaliknya, jika harus berjalan jauh atau mencari botol minum terlebih dahulu, kita cenderung akan lebih sering menunda. Padahal dehidrasi benar, terutama dehidrasi ringan ya, ini dapat menurunkan konsentrasi kita, membuat tubuh Anda juga cepat lelah, mempengaruhi suasana hati, bahkan mengganggu produktivitas Anda sepanjang hari. Karena itu, biasakanlah membawa botol minum kemanapun Anda pergi dan isi ulang secara rutin. Anda juga bisa membuat target sederhana pendengar, misalnya menghabiskan satu botol sebelum makan siang dan satu botol lagi sebelum sore hari. Nah, kebiasaan sehat ini tidak selalu dimulai dari perubahan yang besar. Langkah kecil seperti menaruh botol minum di tempat yang mudah terlihat, ini justru bisa menjadi awal perubahan positif bagi kesehatan tubuh Anda.

Pendengar, kami informasikan pada Anda sesaat lagi pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan

Pendengar, sebelum bepergian, proses packing ini seringkali menjadi tantangan tersendiri. Tas terasa penuh, tetapi saat dibutuhkan justru barang penting sulit untuk ditemukan. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat daftar kebutuhan agar hanya barang yang benar-benar diperlukan yang masuk ke dalam tas Anda. Pilih juga pakaian yang mudah untuk dipadupadankan atau mix and match ya, sehingga tidak perlu membawa terlalu banyak. Teknik menggulung pakaian juga terbukti ini lebih hemat tempat dibandingkan melipat biasa pendengar. Selain itu, kelompokkan barang berdasarkan jenisnya, seperti pakaian, perlengkapan mandi, obat-obatan, dan dokumen dalam kantong yang terpisah. Jangan lupa juga memanfaatkan ruang kosong di dalam sepatu atau sela-sela tas untuk menyimpan kaos kaki maupun aksesori kecil agar kapasitas tas Anda lebih maksimal. Simpan juga barang yang sering digunakan, seperti dompet, obat-obatan, ponsel, atau jaket di bagian paling atas agar mudah Anda jangkau. Sebaiknya sediakan juga tas lipat ringan sebagai cadangan untuk membawa oleh-oleh saat perjalanan pulang. Dengan packing yang rapi dan terencana, perjalanan akan terasa jauh lebih praktis, lebih nyaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pendengar, kemampuan berbicara di depan umum kini menjadi salah satu keterampilan penting baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dilansir dari laman rri.co.id yang mengutip Glints, College Info Geek, dan Forbes, salah satu kunci utama menjadi public speaker yang baik adalah berbicara dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Berikanlah jeda di beberapa bagian agar audiens Anda ini lebih mudah untuk memahami isi pembicaraan sekaligus memberi kesempatan bagi pembicara untuk tetap tenang. Selain itu, kuasai materi dengan baik. Susun alur pembicaraan mulai dari pembukaan, isi hingga penutup. Sisipkan juga cerita atau mungkin humor ringan bila diperlukan ya, agar suasana jadi lebih hidup. Jangan lupa untuk berlatih secara rutin, baik di depan cermin maupun bersama teman Anda. Semakin sering Anda berlatih, rasa gugup akan semakin berkurang pendengar. Penampilan dan bahasa tubuh ini juga memegang peranan yang cukup penting. Gunakanlah pakaian yang rapi, tampil percaya diri, lakukan kontak mata dengan seluruh audiens, dan hindari gerakan yang dapat mengganggu perhatian seperti memainkan jari Anda atau mungkin mondar-mandir tanpa tujuan. Pada dasarnya, kemampuan berbicara di depan umum bukanlah bakat semata, melainkan keterampilan yang dapat terus diasah dan juga dibangun melalui latihan dan juga pengalaman pendengar.

0: Lah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Mendengar pembayaran menggunakan kris kini semakin praktis dan banyak digunakan oleh kalangan masyarakat kita. Namun di balik kemudahannya, kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan. Dilansir dari laman rri.co.id yang merangkum informasi dari BCA dan Jaringan Prima, langkah pertama adalah memastikan kode kris yang dipindai ini benar-benar resmi. Periksa nama merchant, logo, serta informasi transaksi sebelum melakukan pembayaran. Kris resmi ini hanya dipindai melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital. Nah, apabila setelah dipindai muncul tautan website atau permintaan memasukkan PIN, password maupun kode OTP, segera batalkan proses tersebut. Dan jangan pernah juga ya untuk membagikan data pribadi Anda kepada siapapun, karena pihak bank maupun penyedia layanan pembayaran ini tidak pernah meminta informasi rahasia tersebut kepada nasabahnya. Selain itu, biasakan menerima riwayat transaksi secara berkala dan juga gunakan jaringan internet yang aman saat bertransaksi. Sebaiknya Anda sebaiknya melalui data seluler pribadi Anda atau jaringan sendiri ya pendengar, jangan pernah menggunakan wifi publik. Dan dengan lebih teliti kita juga dapat menikmati kemudahan transaksi digital secara aman dan juga nyaman tentunya. Pendengar, demikianlah rangkaian Musim Informasi siang ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Dan selain ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Riau siang ke ruang dengar Anda. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Insya Allah aman ya, karena kalau ada yang namanya pengaduan-pengaduan, namanya juga orang, kan tidak ada yang puas.
2: Kami antara kedua-dua pihak Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini,

0: Pokok-pokok berita utama. MTQ 44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Pekanbaru berjalan aman dan lancar. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama mendengar, MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Setelah sepekan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau, Jumat malam resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi yang menutup MTQ ke-44 tingkat Provinsi secara resmi mengatakan, prestasi yang diraih pada MTQ tingkat Provinsi merupakan awal bagi para kori-kori A untuk maju dan meraih prestasi terbaik pada MTQ ke-31 tingkat nasional di Jawa Tengah.
2: Namun saya ingin menyampaikan pula bahwa prestasi malam ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terpilih di tingkat Provinsi Riau, kita harapkan menjadi bagian dari kekuatan kafilah Provinsi Riau yang akan mengikuti MTQ ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita ingin Riau hadir di tingkat nasional, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai kafilah yang siap, percaya diri, dan mampu memberikan prestasi terbaik untuk daerah.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau tahun ini yang sudah berjalan lancar serta sukses. Muklisin menyebutkan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi wadah mensyiarkan agama Islam, tetapi juga dapat memperkenalkan budaya dan tradisi Kuantan Sengingi serta membangkitkan ekonomi masyarakat.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ini juga memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Kuantan Sengingi. Selain menjadi sarana siar Islam, kegiatan ini telah mempererat silaturahim antar daerah, memperkenalkan budaya dan potensi daerah kepada para tamu yang datang, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kami berharap seluruh peserta dan tamu yang hadir membawa kesan yang baik tentang keramahan masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, kekayaan budaya yang kami miliki, serta semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Kuantan Sengingi yang kita cintai.
1: Keluar sebagai juara umum MTQ tingkat Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir, Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Pekanbaru berjalan aman dan lancar. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Kota Pekanbaru berlangsung aman meski masih terdapat sejumlah pengaduan dari masyarakat. Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pelaksanaan SPMB tahun 2026 di Kota Pekanbaru secara umum berjalan lancar. Menurutnya berbagai laporan yang masuk merupakan hal yang wajar dalam proses penerimaan siswa baru dan tidak menunjukkan adanya persoalan yang bersifat sistematis.
5: Insya Allah aman ya, karena kalau ada yang namanya pengaduan-pengaduan, namanya juga orang, kan tidak ada yang puas. Dan yang mengadu itu biasanya yang berharap dapat sekolah yang diinginkan atau disebutnya favorit.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 25 Pekanbaru, Asbullah mengatakan, pihak sekolah telah menyiapkan posko pelayanan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala selama proses pendaftaran secara daring.
6: Karena kita kan mempunyai posko pelayanan kan, Bu. Jadi setiap kendala itu kita sudah sosialisasi sebelumnya. Jika ada kendala dalam pendaftaran online ini, silakan datang ke sekolah. Alhamdulillah kita bantu sekolah membantu untuk mendaftar online kan. Selagi syarat dan ketentuannya terpenuhi.
4: Hasbuloh berharap keberadaan posko pelayanan dapat mempermudah masyarakat dalam mengikuti proses SPMB, sekaligus meminimalkan kesalahan saat melakukan pendaftaran. Dengan pendampingan dari pihak sekolah, seluruh tahapan diharapkan dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Perkuat hubungan pariwisata Indonesia-Malaysia, pelaku industri wisata di Pekanbaru sepakati kolaborasi pengembangan paket wisata lintas negara. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia memperkuat kolaborasi dalam pengembangan paket wisata lintas negara sebagai upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan dan memperluas pasar wisata di kawasan ASEAN. Presiden Asosiasi Homestay Malaysia, Dato' Haji Sahariman, mengatakan hubungan antara pelaku industri pariwisata Malaysia dan Indonesia menjadi hubungan yang kuat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas.
8: Terima banyak, walaupun dalam masa yang singkat, Alhamdulillah kita dapat bertemu juga dengan 20 lebih kurang agen pariwisata sini dan juga NGO. Dan tujuan kita sebenarnya ialah merapatkan silaturahmi antara kedua-dua pihak, Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini. Tahun dulu kita buat yang besar-besaran, tahun ini kecil-kecilan, tahun depan insyaAllah kita buat besar-besaran seperti tahun depan.
7: Sementara itu, Ketua DPD ASI Tariau, Dede Firmansyah, menilai kerjasama akan lebih efektif jika diwujudkan melalui kemitraan bisnis secara langsung antar pelaku industri.
9: Macam mungkin kalau kita event-event kayak satu jalur ataupun yang di kabupaten tidak bisa ditolak untuk event ini. Semoga kita juga bisa nanti mengunjungi industri-industri, nanti kita ada B2B, kita juga bisa buatlah di
7: Standar. Dengan hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan kemitraan lintas negara yang menghasilkan kerjasama, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisata, hingga peningkatan kualitas layanan pariwisata.
10: Melalui bisnis, kami berharap terjadi kerjasama yang nyata, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisatawan, promosi lintas negara, hingga peningkatan kualitas layanan homestay. Kolaborasi seperti inilah yang akan memperkuat daya saing pariwisata kawasan Melayu di tingkat ASEAN. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program promosi pariwisata melalui kolaborasi dengan ASITA, komunitas homestay, pelaku usaha, dan mitra internasional. Kami percaya jika kita bergerak bersama, maka Pekanbaru dan Riau akan semakin dikenal sebagai destinasi yang ramah.
7: Kedepannya, kolaborasi antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pengembangan paket wisata lintas negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kerap tertunda, pembangunan dua jembatan yang ambruk di Meranti perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau. Hal tersebut guna mempermudah akses masyarakat yang saat ini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyeberang. Selengkapnya, Muhammad Isnaini melaporkan.
11: Ambruk pada bulan Agustus 2023 lalu jembatan Perawang yang menjadi penghubung Desa Bandul dan Selat Akar yang berada di Kecamatan Tasik Putri Puyuh rencananya tahun ini akan dibangun. Pembangunan jembatan penghubung yang merupakan akses penting warga itu telah lama didambakan masyarakat. Camat Tasik Putri Puyuh Zainal berharap pembangunan jembatan tersebut bisa terrealisasi dan tidak kembali gagal terlaksana. Ia menjelaskan sejak ambruknya jembatan Selat Akar seluruh aktivitas menjadi terganggu. Tidak hanya aktivitas perekonomian warga, aktivitas lain seperti mobilitas siswa dan guru serta pelayanan kesehatan ikut terhambat. Di sisi lain, antrian panjang saat pagi dan sore di penyeberangan Selat Akar juga sering terjadi sehingga memakan waktu lama hanya untuk menyeberang. Tidak hanya itu, warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan saat menggunakan penyeberangan Kempang di Selat Akar.
12: Harapan kita ini kan dah berapa tahun dah jalan belum dibangun. Dan harapan kita itu jambat ini sangat penting sekali bagi masyarakat kami. Pertama kali terkait dengan dagang, orang mencari apa, mengambil barang-barang penggali, kemudian membawa ekonomi-ekonomi ke harapan kita kalau bisa disegerakan untuk tahun ini gitu.
11: Kesulitan yang dialami warga tersebut juga menjadi perhatian DPRD Kepulauan Meranti. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansah mengaku DPRD Meranti beberapa waktu lalu telah bertemu dengan Dinas PUPR Provinsi Riau guna memastikan pembangunan jembatan Perawang di Selat Akar. Namun demikian, ia juga mengingatkan jembatan Panglima Sampul agar proses perbaikannya dijadwalkan tahun depan bisa terlaksana. DPRD Meranti juga meminta proses pengangkatan konstruksi jembatan Panglima Sampul tahun ini bisa menjadi prioritas.
13: Nah, untuk tahun 2006 jembatan Panglima Sampul kemarin hanya dianggarkan sekitar 9 miliar lebih. Kegunaannya untuk pertama buat tapak dan mengangkat jembatan yang ambruk. Tapi karena ada efisiensi anggaran, menurut keterangan dari Dinas PUPR Provinsi Riau, anggaran tersebut di-drop. Dilaksanakan tahun 2006. Tapi kami mengusulkan, menyampaikan kepada Dinas PUPR Provinsi Riau agar dikembalikan lagi lah pada untuk APBDP 2006. Karena jembatan tersebut menghalangi arus lalu lintas air masyarakat yang ada di Sungai Putih.
11: Selain jembatan Perawang yang berada di Kecamatan Tasik Putri Puyu, jembatan Panglima Sampul yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat juga ambruk pada bulan Mei 2024. Saat ini konstruksi jembatan tersebut melintang di Sungai Perumbi. Kondisi tersebut jelas mengganggu aktivitas masyarakat, terutama dalam membawa tual sagu serta tepung sagu dan aktivitas lainnya di Sungai Perumbi. Warga berharap rencana pembangunan di tahun depan bisa terrealisasi sehingga akses warga bisa kembali normal. Kontributor Muhammad Cinaini, RRI Pekanbaru.
0: Polsek Senapelan menangkap pelaku penggelapan kendaraan bermotor yang merugikan korban jutaan rupiah. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
14: Tim Opsenal Polsek Senapelan mengungkap kasus dugaan penggelapan sepeda motor yang dilakukan MZ terhadap temannya sendiri. Pelaku ditangkap di Duri, Kabupaten Bengkalis setelah sempat melarikan diri. Kanit Reskrim Polsek Senapelan, AKP Dodi Vivino menjelaskan modus pelaku, yakni meminjam sepeda motor korban dengan alasan mengambil uang di tempat kerja. Namun pelaku tidak pernah kembali membawa motor tersebut. Korban pun kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Senapelan. Dari hasil penyelidikan mengarah ke Duri dan berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan.
15: Motifnya cenderung kepada ekonomi sih untuk kebutuhan sehari-hari. Namun modusnya saat itu pelaku meminta korban untuk mengantarkannya ke tempat saudaranya. Namun di tengah jalan, pelaku mengajak korban untuk berhenti sejenak. Saat berhenti tersebut, pelaku membujuk korban agar mau meminjamkan sepeda motornya. Setelah sepeda motornya diserahkan kepada pelaku, kemudian pelaku pergi dan tidak kembali sampai dengan korban membuat laporan ke Polsek Senapelan.
14: Kasus tersebut menjadi perhatian warga. Salah seorang warga mengaku terkejut karena pelaku dan korban merupakan teman dekat. Warga berharap proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
16: Jawaban keresahan dari masyarakat atas peristiwa-peristiwa tindak pencurian kendaraan ini, dengan telah ditangkapnya pelaku, berarti sudah keamanan sudah mulai dilakukan kepolisian seperti itu. Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya agar tidak melakukan pencurian seperti yang telah terjadi ini.
14: Saat ini, MZ telah ditahan di Mapolsek Senapelan dan dijerat pasal 486 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
17: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, Kolombia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Kansas City Stadium Sabtu pagi. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Ghana dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di Kansas City Stadium Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol kemenangan Los Cafeteros dicetak John Arias pada awal pertandingan dan menjadi penentu keberhasilan timnya melangkah ke fase berikutnya. Sejak peluit awal dibunyikan, Kolombia tampil percaya diri dengan menguasai jalannya pertandingan. Gol cepat John Arias membuat tim asuhan Nestor Lorenzo bermain lebih tenang, sementara Ghana berupaya mengejar ketertinggalan melalui sejumlah serangan yang dibangun sepanjang laga. Meski Ghana beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, rapatnya lini pertahanan Kolombia membuat setiap ancaman mampu dipatahkan. Hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 tetap bertahan dan memastikan Kolombia mengamankan tiket ke babak 16 besar. Salah seorang penikmat sepak bola Pekanbaru, Hendro, menilai kemenangan Kolombia memang layak diraih. Menurutnya, kualitas para pemain Kolombia, terutama kehadiran Luis Diaz, John Arias, menjadi salah satu faktor penting yang membuat tim Amerika Selatan itu tampil lebih dominan dibandingkan Ghana.
2: Ya, menurut saya, timnas Kolombia layak mengalahkan Ghana karena banyak pemain seperti Luis Diaz, Wander Teres, John Arias. Seru tadi pagi dan dipastikan sangat layak untuk ditonton dan masuk 16 besar.
1: Pendapat serupa disampaikan pecinta sepak bola lainnya, Tamimi, yang menilai Kolombia bermain lebih baik dan menunjukkan semangat juang tinggi hingga akhir pertandingan. Sementara Ghana dinilai kurang beruntung dan belum mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki sepanjang laga.
3: Bagus, Kolombia bagus. Ghana lemah, kurang beruntung Ghana. Tapi Kolombia memang ngotot main sampai habis.
1: Pada babak selanjutnya, Kolombia akan menghadapi Swiss dalam perebutan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026. Laga tersebut diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama tampil solid sejak fase sebelumnya. Demikian Khairat Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, duel panas tersaji di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kanada yang sedang naik daun akan menantang Maroko, kekuatan baru yang kembali menunjukkan tajinya di panggung dunia. Di Houston Stadium pada Minggu 5 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Akankah Singa Atlas kembali menunjukkan kualitasnya atau justru Kanada yang menjegal langkah Maroko? Berikut preview pertandingannya oleh Dito Satriawan.
1: Babak 16 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel menarik antara Kanada dan Maroko. Pertandingan akan berlangsung pada Minggu 5 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat di Houston Stadium. Kedua tim datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sama-sama menyingkirkan lawan tangguh di babak 32 besar. Maroko memastikan tiket ke babak 16 besar usai menyingkirkan Belanda lewat drama adu penalti. Sementara itu, Kanada melangkah ke fase ini setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Afrika Selatan. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa kedua tim layak diperhitungkan di turnamen ini. Pertandingan ini juga mengingatkan pada pertemuan mereka di fase grup Piala Dunia 2022. Saat itu, Maroko berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 2-1. Namun, 4 tahun berselang, situasinya telah banyak berubah. Kanada kini tampil jauh lebih matang. Mereka mengandalkan permainan berintensitas tinggi dengan pressing agresif yang mampu menyulitkan lawan membangun serangan. Kecepatan transisi dan semangat juang menjadi modal utama wakil CONCACAF tersebut untuk membalas kekalahan mereka 4 tahun lalu. Di sisi lain, Maroko telah menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Setelah mencetak sejarah dengan menembus semifinal Piala Dunia 2022, mereka kembali menunjukkan kualitasnya di edisi 2026. Hasil imbang 1-1 melawan Brazil di fase grup dan keberhasilan menyingkirkan Belanda menjadi bukti bahwa Singa Atlas mampu bersaing dengan tim-tim elit. Maroko juga diperkuat sederet pemain berkualitas dunia seperti Achraf Hakimi dan Brahim Diaz. Selain itu, performa impresif Ismail Saibari sepanjang turnamen membuat namanya semakin diperbincangkan sebagai salah satu penyerang muda paling menjanjikan. Pertandingan ini bukan sekedar perebutan tiket ke perempat final, tetapi juga pembuktian dua tim yang terus berkembang di panggung dunia. Maroko ingin melanjutkan kisah gemilangnya setelah sukses menembus semifinal 4 tahun lalu, sementara Kanada bertekad menunjukkan bahwa mereka kini telah naik kelas dan siap bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Akankah Maroko kembali melangkah jauh, atau justru Kanada yang menghentikan laju Maroko?
0: Selanjutnya, pendengar, persaingan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 semakin memanas. Salah satu laga yang paling dinantikan mempertemukan tim kejutan Paraguay menghadapi salah satu unggulan juara, yaitu Prancis. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia pada Minggu 5 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat ini diprediksi menyajikan duel sengit antara solidnya pertahanan Paraguay melawan tajamnya lini serang Les Blues. Berikut preview selengkapnya disampaikan oleh Fardi Umar.
2: Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel menarik antara Paraguay menghadapi Prancis di Stadion Philadelphia, Minggu 5 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Paraguay yang berstatus tim kejutan setelah secara dramatis menyingkirkan Jerman melalui adu penalti pada babak sebelumnya. Prancis datang sebagai salah satu kandidat kuat juara dengan performa yang sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Les Blues melaju ke babak 16 besar usai membungkam Swedia dengan skor telak 3-0. Ketajaman lini depan yang dipimpin Kylian Mbappe menjadi ancaman utama bagi pertahanan Paraguay yang dipastikan harus bekerja ekstra keras. Sementara itu, Paraguay membawa kepercayaan diri tinggi setelah sukses menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman. Solidnya organisasi pertahanan serta penampilan gemilang penjaga gawang Orlando Gil menjadi modal penting bagi skuad asuhan Gustavo Alfaro untuk kembali membuat kejutan di fase gugur. Pertemuan ini diprediksi berlangsung dengan dua pendekatan permainan yang berbeda. Prancis diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola dan terus menekan sejak menit awal. Sedangkan Paraguay kemungkinan memilih bertahan rapat sebelum mengandalkan serangan balik cepat melalui Julio dan Almiro. Di atas kertas, Prancis memang lebih diunggulkan berkat kualitas pemain, pengalaman, dan produktivitas lini serang yang agresif. Namun, Paraguay telah membuktikan bahwa mereka mampu menyulitkan tim-tim besar dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemenang pertandingan ini akan melangkah ke babak perempat final dan berpeluang menghadapi pemenang laga Kanada melawan Maroko. Dengan gengsi dan tiket 8 besar sebagai taruhannya, duel Paraguay kontra Prancis dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.
3: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Pekanbaru berjalan aman dan lancar. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.

Riau Siang. Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Prasa Tebakan Baru kena informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Senang rasanya saya Maizul masih dapat hadir tentunya menemani Anda masih dalam rangkaian Rio Siang untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dan seperti biasa setelah warta berita kami akan hadirkan request Pro 1 ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request di siang hari ini pendengar, baik melalui line telepon maupun pesan WhatsApp. Ya, untuk Anda ingin bergabung melalui telepon kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di siang ini pendengar, ada Dodi Oris dengan Aku Yang Jatuh Cinta, Petra Sihombing dengan Pilih Saja Aku, Terry dengan Harusnya Kau Pilih Aku, Yang Seku dengan Pujaan Hati, Ungu dengan Saat Bahagia featuring Andin, Ajeng dengan Saat Kau Tadi Sini, Marvels dengan Lagi Bohong, dan Zivilia dengan Aisyi Teru. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung kami tunggu di 0761-24595 melalui telepon dan juga 0811-7673-991 melalui pesan WhatsApp. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini?
1: Vina di Perawang.
0: Oh, Mbak Vina di Perawang. Kecil banget suaranya Mbak Vina.
1: Oh, kecil ya?
0: Iya, ini baru gede nih. Oke, Mbak Vina apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Maizul udah makan?
0: Alhamdulillah, tadi sudah makan sebelum siaran.
1: Alhamdulillah. Itu request lagu Zivilia aja.
0: Zivilia, Aisyi Teru ya.
1: Nah, itu Aisyi Teru berapa?
0: Yang pertama ini.
1: Oke.
0: Salam-salam untuk siapa, Mbak?
1: Apa?
0: Salam-salam untuk siapa?
1: Buat semua aja.
0: Buat semua saja.
1: Buat
0: okay.
1: Maizul ya.
0: Oke. Okay.
1: Sejauhnya buat Maizul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang. Di belakang Mbak Vina, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Maizul?
0: Alhamdulillah sehat.

0: Oke, Bu Emma mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Lagu Ungu aja Bang
0: Ijun. Ungu saat bahagia ya, oke boleh. Salam-salam itu siapa Bu Emma?
1: Salamnya kalau Ibu untuk semua lagi yang monitor Pro 1 aja ya. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Bang Ijun beserta keluarga, juga beserta sahabat-sahabat semua. Insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkah rezekinya Bang Maizu, lancar aktivitasnya, semuanya sampai kapanpun. Dan insya Allah nanti selesai dinasnya Bang Maizu, pulangnya dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Allahumma amin. Terima kasih waktu lagi dan lagunya Bang Maizu.
0: Sama-sama Bu Emma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai. Di belakang Bu Emma. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riku Pro 1.
0: Bunda Isa, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat
0: dulu. Alhamdulillah. Sedang ngapain Bunda?
2: Sedang nelpon Maizul.
0: Sudah nelpon Maizul ya juga sih sebenarnya. Maksudnya kegiatan selain menelpon sedang ngapain gitu?
2: Lah di rumah aja.
0: Oh, di rumah saja. Panas di sana Bunda?
2: Panas
0: Nezul. Oh panas, sama lah kayak sini berarti.
2: Iya.
0: Oke, Bunda mau request lagu apa di playlist kita siang ini Bunda?
2: Bunda dengar ada Pujaan Hati.
0: Ada tadi, tapi Pujaan Hatinya Yang Seku, bukan Kangen Band. Penyanyinya cewek.
2: Yang siapa?
0: Yang Seku.
2: Nggak apalah.
0: Nggak apalah, oke boleh. Salam-salamnya untuk siapa Bu Emma, Bunda Isal?
2: Salam-salamnya untuk Mama si kembar, Bu Yus, Ibu Ros, semoga sehat selalu ya Bu Ros.
0: Amin.
2: Pak Zebani, Bu Edi Duma, Jami Nambo, Pak Zeta, Pak Mali sama Bu Ija, Adi juga bersama ibunya, Rudi juga di Rumbai, Pak Diman Pak Kumbu, Pak Bobi Sregar juga ya, Al juga di Festival Pengarayan.
0: Yeah.
2: Dan untuk semua lah pendengar LI Pro 1 di mana saja berada, dan untuk semua penyiar-penyiar RI juga ya Mezul.
0: Oke,
2: ya.
0: Oke, siap Bunda.
2: Semoga sehat selalu Mezul.
0: Amin ya Bunda.
2: Makasih Mezul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Baik pendengar, kita akan rehat dulu sejenak. Setelah ini Anda jangan kemana-mana karena saya masih kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke lagu dulu, kita nikmatin satu lagu dari Zivilia dengan judul Aisyteru, spesial untuk Mbak Vina tadi di Perawang.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masih bersama dari Quest Pro 1 pendengar lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di siang ini. Untuk Anda ingin berpartisipasi masih kami tunggu dan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Masih ada Dodi Oris dengan Aku Yang Jatuh Cinta, Petra Sihombing dengan Pilih Saja Aku, Terry dengan Harusnya Kau Pilih Aku, Ajeng dengan Saat Kau Tadi Sini, Marvels dengan Lagi Bohong, Armada Mau Dibawa Kemana, Anima dengan Andai Saja, dan Derby dengan Tuhan Tolong. Silakan bagi Anda yang berpartisipasi kami tunggu dengan telepon 0761-24595. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang.
0: Oh, Ciamin nih?
1: Iya.
0: Oke, sehat Ciamin?
1: Alhamdulillah, sehat bang.
0: Alhamdulillah. Ciamin, mau request lagu apa kita di siang ini?
1: Ada apa yang bisa bang?
0: Ada, Ciamin. Ada Dodi Oris dengan Aku Yang Jatuh Cinta, Petra Sihombing dengan Pilih Saja Aku, Terry dengan Harusnya Kau Pilih Aku, Ajeng dengan Saat Kau Tadi Sini, Marvels dengan
1: Harusnya
0: Lagi.
1: Harusnya Kau Pilih Aku loh, Bang.
0: Harusnya Kau Pilih Aku, lupakan dia.
1: Iya, lupakan dia.
0: Oke, okay, Ciamin, serang-serang untuk siapa?
1: Serang utama untuk Bang Wazul yang lagi siaran ya. Udah sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat untuk jagoanku yang dua menang semuanya, Argentina sama Mesir ya. Semuanya menang, alhamdulillah masuk ke berapa besar itu bang?
0: Berarti nanti ini ke
1: 6 ya.
0: Ini kan 16 besar ya, berarti
1: 16 besar sekarang ya.
0: 16 besar sekarang benar, Cemin.
1: Iya. Selamat untuk Bunda Surtini, Kak Rosanena. Juga untuk Bunda Isal sama Kak Yus sama Bang Al ya. Bang Sinsen, selamat juga salam untuk Bang Dodi, Bang Dodi, Mbak Tonga di Kuansing ya. Ada Kak Yesi sama Kak Tika, ada Bunda Indah sama Ina Pangkalan. Untuk Isa juga salam untuk Bang Dono dan Bang Arman. Terima kasih semua Bang Dodi.
0: Oke, Ciamin sih ya.
1: Oh iya, Bunda Tembar di Kerinci juga. Memang kita berdua aja lah bang.
0: Oke,
1: makasih banyak.
0: Sama-sama Ciamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ciamin di Rumbio. Di belakang lo Ciamin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Regas Pro 1.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Selfie Bang Mede.
0: Kak Selfie di?
2: Sungai Pagar.
0: Apa kabar Kak Selfie? Jarang.
2: Sehat
0: ya. Jarang banget masuk sama Maizul kayaknya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Susah masuknya.
0: Berarti masih rezeki Kak Selfie siang ini. Oke, Kak Selfie, mari request lagu apa di playlist kita?
2: Coba dibacakan lagi.
0: Masih ada Dodi Oris dengan Aku Yang Jatuh Cinta, Petra Sihombing dengan Pilih Saja Aku, Ajeng dengan Saat Kau Tadi Sini, Marvels dengan Lagi Bohong, Armada dengan Mau Dibawa Kemana, Anima dengan Andai Saja, dan Derby dengan Tuhan Tolong.
2: Tuhan Tolong itu aja.
0: Tuhan Tolong aja, oke. Okay. Ya. Salam-salamnya untuk siapa, Kak ya, Selfie?
2: Untuk Bang Nejo, untuk Bu Emma. Untuk Amin, Mama Fahmi, Mbak Simpson, Pak Romat, Mbak Sutini, buat semuanya aja Bang Mesul.
0: Oke, boleh.
2: Spesialnya buat Bang Mesul ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Selfie di Sungai Pagar. Di belakang Kak Selfie, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Mas Mesul.
0: Mama Fahmi?
3: Iya,
0: oke,
3: benar.
0: Mama Fahmi sama Kak Selfie ini suaranya juga mirip-mirip ya.
3: Apa ya?
0: Agak mirip menurut Maizul.
3: Oh, iya.
0: Oke, okay, Mama Fahmi, siang hari ini mereka lagu apa di playlist kita?
3: Marvels
0: Lagi Bohong. Iya, oke, okay. Salam-salamnya.
3: Salam buat Mas Maizul lagi. Jakarta jadinya.
0: Iya.
3: Dan buat ditampar ada tadi Selfie. Buatnya Jebani. Jameson, Pak Atong, buat Bu Surtini, Bu Ena, Bunda Aini, Bu Rosti Rumbai, Nena Asta juga, dan buatnya Bang Adi, Bang Rudi, Bang Aldi, Pasir Pangarean, dan buat siapa lagi ya, Mama Si Kembar, Mama Indah, Ibu Darmainis dan buat semua pendengar RIRR 1 dan lagi monitor. Spesialnya buat keluarga aku tersayang, semuanya yang tanya mas. Terima kasih mas Pejus.
0: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi di Lipat Kain tadi ya. Di belakang Mama Fahmi kita beralih ke pesan WhatsApp. Dengar ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Sri Kandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu Narif Basalam Abisir Aisyah Retno dan Aziz Harun, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar Pro 1 serta untuk semua pendengar Pro 1 di siang hari ini. Terima kasih Mas Maizul. Wassalam. Terima kasih kembali Mas Agung, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Terry dengan Harusnya Kau Pilih Aku. Tapi setelah ini Anda jangan kemana-mana, karena saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026 kemarin. Tiga jenis BBM non-subsidi yang turun adalah Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Faktanya, klaim infografis yang menyatakan bahwa harga Pertamax turun menjadi Rp12.800 adalah hoax. Dilansir dari laman kompas.com, tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa Pertamax mengalami penurunan harga. Harga BBM Pertamax di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih Rp16.250 per liternya. Sementara di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, harga Pertamax mencapai Rp17.000 per liternya. Unggahan infografis itu identik dengan artikel indonesiabaik.id berjudul Update Harga BBM Non-Subsidi Turun. Namun artikel tersebut bukan ditayangkan pada 1 Juli 2020 melainkan pada 3 Januari 2023. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali lagi bersama saya Maizul, pendengar masih di Request Pro 1, menemani akhir pekan Anda dengan lagu-lagu pilihan yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di siang ini. Masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia, masih banyak mendengar, ada Dudi Oris dengan Aku Yang Jatuh Cinta, Petra Sihombing dengan Pilih Saja Aku, Ajeng dengan Saat Kota Di Sini, Armada dengan Mau Dibawa Kemana, Anima dengan Andai Saja, Roulette dengan Aku Jatuh Cinta, BAG dengan Sendiri Lagi, dan Sinden Tosca dengan Kepompong. Jadi silakan bagi Anda ingin berpartisipasi di 0811-7673-991 dan juga melalui pesan WhatsApp di 0761-24595 melalui telepon maksud kami, dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang.
0: Ibu
1: siapa
0: Ius
1: ya?
0: Aduh, siapa ya?
1: Selamat siang Maizul, perkenalan pertama.
0: Iya, selamat siang kembali Bu Ius.
1: Iya, di mana sekarang?
0: Di studio dong.
1: Oh, di studio. Iyalah, lagunya apa tuh?
0: Banyak nih Bu Ius, ada Dudi Oris dengan Aku Yang Jatuh Cinta, Petra Sihom.
1: Aku Jatuh Cinta aja.
0: Aku Yang Jatuh Cinta. Jatuh cinta sama saya siapa tuh?
1: Hanya nyanyi tuh.
0: Oke, iya deh Bu Ius. Silakan Bu Yus.
1: Salamnya buat Mama Si Kembar, Dina di Perawang, Isa juga, Ibu Kutini, Ibu Dharma, Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali, Tengku Adrianza, siapa lagi, untuk Rudi juga, Kiki di Dumai, buat semua-semua. Oh ya, untuk Mufti di apa, di apa, sama di Arengka.
0: Oke.
1: Selamat siang Mufti. Istimewanya Pak Maizul ya, yang sedang bertugas, yang baru berkenalan. Assalamualaikum.
0: Oke.
1: Wabarakatuh Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali Bu Yus ya. Dari belakang Bu Yus, halo, selamat siang, assalamualaikum. Terputus rupanya pendengar. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi melalui telepon kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Masih terputus, silakan dicoba lagi pendengar apabila Anda ingin berpartisipasi di Request Pro 1 siang hari ini ya, di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Waalaikumsalam Muhammad Maizul Kardina.
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya, ibu pun sehat Pak.
2: Jangan Maizul.
0: Ibu sehat juga kan di siang hari ini.
2: Ibu sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi tidak lupa juga dia salam sama Maizul.
0: Waalaikumsalam. Lagi sehat ngapain selalu, Pak Mali siang hari ini?
2: Ya.
0: Lagi ngapain di siang hari ini?
2: Ini sedang keluar nih.
0: Oh, sedang keluar.
2: Rencana menjemput kawan.
0: Round Pak.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau di rumah agak ini juga dia agak suntuk juga kan.
0: Iyalah.
2: Kebutuhan terus kan. Apa namanya kan. harus dikasih jarak lah gitu ya.
0: Supaya nggak bosan ya. Oke, Pak Mali, siang hari ini mau request lagu apa Pak?
2: Lagu apa tadi, mau dibawa kemana?
0: Mau dibawa kemana dari Armada ya. Oke. Okay. Ya. Salam-salamnya untuk siapa Pak Mali?
2: Salam istimewa untuk Ananda Maizul, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Untuk Mama Fahmi, untuk Delphi tadi ya.
0: Iya.
2: Untuk Ocu Dawai juga. Untuk Ocu Amin, sehat selalu. Untuk Bu Isa, tak lupa juga untuk Bu Yus tadi yang imut-imut ya.
0: Iya.
2: Salam kenal katanya ya. Iya lah Maizul.
0: Oke Pak Mali. Siap.
2: Selalu Maizul.
0: Sehat selalu juga Pak Mali. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali ya. Di belakang Pak Mali, satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Request Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mukti di Arengka Soekarno Hatta.
0: Dengan siapa?
3: Mukti.
0: Bang Mukti ya?
3: Iya.
0: Oke, di Arengka. Apa kabar Bang Mukti?
3: Alhamdulillah baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mari Mau request lagu apa di siang hari ini Bang Mukti di playlist kita?
3: Lagu yang tersisa apa?
0: Ada Petra Sihombing, Pilih Saja Aku, Ajeng dengan Saat Kau Tak Di Sini, Anima dengan Andai Saja, Roulette dengan Aku Jatuh Cinta, BAG dengan Sendiri Lagi, dan Sinden Tosca dengan Kepompong.
3: Kepompong.
0: Kepompong. Persahabatan. Oke, salam-salam itu siapa Bang Mukti siang ini?
3: Salamnya buat Bunda Isa, Mama Pami, Mak Yusri Tasila Bue tadi, Pak Mali.
0: Oke.
3: Buat semua-semua, buat GRI Persatu aja lah.
0: Oke, siap.
3: Makasih Mas Meja.
0: Sama-sama Bang Mukti.
3: Ditunggu lagi ya.
0: Siap, ditunggu ya. Baik, pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri menunggu diputarkan dari tadi ini ya. Ada selanjutnya kita akan putarkan dari Bahasa Lama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tapi selain ini jangan kemana-mana mendengar, karena saya masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Kembali lagi di Request Pro 1 bersama Maizul di sini mendengar, masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di siang hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Untuk lagu yang masih tersedia ada Petra Sihombing dengan Pilih Saja Aku, Ajeng dengan Saat Kota Di Sini, Anima dengan Andai Saja, Roulette dengan Aku Yang Jatuh Cinta, BAG dengan Sendiri Lagi, Astrid dengan Jadikan Aku Yang Kedua, Utopia dengan Serpihan Hati, dan Yofi and Nuno dengan Dia Milikku. Silakan bagi Anda yang berpartisipasi, kami tunggu di telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita beralih ke telepon dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, Ijul.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Deddy Labersa.
0: Oh, Bang Deddy di Labersa. Ya. Oke, Bang Deddy mau request lagu apa siang ini, Bang?
1: Bisa putarin lagu Tinggal Kenangan nggak dari JB?
0: Tinggal Kenangan, sebentar kita cari dulu ya. Tinggal ya. Kenangan. Oh, ada.
1: Ada.
0: Oke. Okay, saran itu siapa, Bang?
1: Orang buat semuanya aja ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Siapa? Si Riri kapan siaran?
0: Siapa?
1: Riri.
0: Riri sepertinya nanti malam. Besok malam. Hari ini libur beliau.
1: Libur.
0: Iya, hari Minggu malam atau malam Senin.
1: Oke, makasih nih,
0: Jo. Oke, okay, sama-sama. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deddy di Labersa ya. Di belakang Bang Deddy masih kami tunggu partisipasi Anda pendengar di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk selanjutnya ada Rina di Panam. Ini pengen request lagunya Petra Sihombing dengan Pilih Saja Aku. Salamnya untuk semua pendengar yang ada di siang hari ini saja. Terima kasih, ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Rian di Rumbai ingin request lagunya BAG Sendiri Lagi ya. Salamnya untuk semua yang sudah mendengarkan saja di siang hari ini. Terima kasih Bang Maizul, sama-sama, ditunggu lagunya. Baik pendengar, jika tidak ada lagi yang masuk baik melalui telepon atau pesan WhatsApp, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri menunggu untuk diputarkan tentunya di siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali lagi menemani Anda dari Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu penawar selanjutnya coba saya angkat. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Terputus rupanya, silakan nanti gabung di segmen selanjutnya ya. Kita nikmati satu lagu dari Sid & Tosca dulu mendengar dengan Kepompong, spesial untuk Anda.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali di Kaspro 1 bersama saya Maizul pendengar, dan kita tiba di segmen terakhir Kaspro 1 di siang hari ini. Jadi bagi Anda yang ingin berpartisipasi, selagi masih ada waktu, masih kami tunggu di 0761245595 melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp di 0811767399991. Masih ada Ajeng dengan Saat Kau Tadi Sini, Anima dengan Andai Saja, Rulet dengan Aku Jatuh Cinta, Astrid Jadikan Aku Yang Kedua, Utopia dengan Serpihan Hati, Yovie Nuno dengan Dia Milikku, Merpati Band dengan Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, dan Robin Hood featuring Asmirandah dengan Salahkah Kita. Silakan bagi Anda pendengar ingin berpartisipasi di 0761245595 melalui lem telepon kami ya, dan juga melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811767399991. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Cik di Pasar Pengian Kwansing.
0: Pak Cik ya di Kwansing ya.
1: Apa kabarnya Kang?
0: Alhamdulillah Maizul sehat. Pak Cik sendiri gimana kabarnya di siang hari ini?
1: Juga.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya dari Siombing tadi.
0: Ah, Petra Siombing sudah kita putar tadi Pak Cik.
1: Udah. Lagi.
0: Ada Ajeng dengan Saat Kota di sini.
1: Ajeng
0: aja. Oke, boleh. Iya. Salam-salam itu siapa?
1: Sama Akang semua sekeluarga.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian yang lagi monitor dapat salam dari Pak Cik di Pengian.
0: Salam
1: sehat. Kemudian spesial salamnya sama Mama Pami dipercayain aku nanti lewat di depan rumahnya nanti itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sama-sama Pak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cik di Pangean Kwansing ya. Baik pendengar, karena waktu juga membatasi kita, satu menafas selanjutnya masih saya tunggu di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811767391. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Halo, assalamualaikum. Request Pro 1, selamat siang Majul.
0: Selamat siang kembali Bang Simpson, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Majul pun sehat Bang siang hari ini.
2: Aman.
0: Aman. Oke, mau request lagu apa?
2: Yang laki-laki apa?
0: Yang laki-laki ya, sabar. Ada Anima dengan Andai Saja, Rulet dengan Aku Jatuh Cinta.
2: Aku Jatuh Cinta.
0: Oke, nah, salam-salamnya.
2: Punya jatuh cinta kan?
0: Salam-salamnya.
2: Ya, Bang. Jangan jatuh bangun aja.
0: Jadi Megizot dong. Megizot dong.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Bang.
2: Yang lagi tugas yang selalu merezekinya, sukses dalam pekerjaannya, semangat terus dan
0: Amin.
2: Panjang umurnya. Kalau pulang hati-hati.
0: Oke, siap.
2: Pina di Parong udah masuk.
0: Sudah tadi Bang, saya menawar.
2: Nomor 1 deh, Pina di Parong. Saya selalu ya. Tika di Kampa, di Sia, Tika di Sia,
0: Tika
2: di Kampar. Tengku Ardiansa. Apa Ucu Amin, Ucu Jawa, Ucu Buyung, Ritual, Bunda Isal, Rudi, Adi, udah itu Yani dengan Mas Paijo, Mas Gunawan, siapa lagi? Siapa Pak Diman di Payung Buah? Itu aja Mas Jul.
0: Oke, siap.
2: Lagunya itu untuk yang di Kerawang aja ya.
0: Oke, Bang.
2: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya di Muara Fajar. Baik pendengar, kita akan break lagi. Kita dengarkan dulu satu lagu dari BAG dengan Sendiri Lagi, spesial untuk Anda.

0: BAG sendiri lagi mendengar dan tak terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026 sudah harus berakhir mendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan mohon maaf apabila ada telepon yang belum sempat terangkat, requestan yang belum sempat terbaca, atau lagu yang mungkin belum sempat terputar pendengar karena waktu juga yang membatasi kita. Tapi tenang, besok masih ada Request Pro 1 di jam yang sama yang akan menemani Anda dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini juga jangan kemana-mana mendengar karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Riau Sore. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mengikuti Request Pro 1.

99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali tentunya menemani akhir pekan Anda dalam rangkaian Real Sore dan program Green Radio edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dan kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar. Tapi selama 1 jam ke depan kita akan bersama terlebih dahulu dalam program Green Radio. Nah mendengar, ketika kita membahas upaya untuk menjaga bumi kita, banyak orang berpikir bahwa solusi hanya bergantung pada perubahan dari perilaku manusia. Padahal perkembangan teknologi ini juga memiliki peran yang cukup penting dan juga sangat besar dalam membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari perubahan iklim hingga keterbatasan dari sumber daya alam. Nah pada program Radio sore ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi tentang teknologi hijau atau yang namanya green technology. Berbagai inovasi yang hadir saat ini bukan hanya memudahkan kehidupan manusia, tetapi juga dirancang agar lebih ramah terhadap lingkungan kita dan juga berkelanjutan untuk masa depan tentunya. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Perunggu dengan Gemilang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
2: Lagi nyoba aplikasi AI Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
1: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar, tapi cuma alat bantu. Dia nggak punya rasa, nggak ada jiwa, kata orang-orang.
2: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
1: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
2: Berarti harus tetap belajar ya, Bun.
1: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
3: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.
4: Buka Salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
5: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
4: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
5: Bukalah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
4: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
5: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
4: Apaan?
5: Salakku mencintai kekasih orang lain.
4: Iya, malah curhat.

Baik pendengar, kita masih bersama dalam program Green Radio sore ini. Nah, informasi ini kami angkat dalam berdasarkan informasi dari program Beranda Astacita Pro 1 RRI Sibolga pada 27 Juni 2026. Jadi pendengar, salah seorang penelpon yaitu Agus Pandiangan ini menjelaskan bahwa teknologi hijau merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, serta ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam agar lebih berkelanjutan ke depannya. Jadi menurut Agus, salah satu contoh teknologi yang kini berkembang pesat adalah pemanfaatan energi baru terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan juga hidroelektrik. Ketiga sumber energi ini menjadi alternatif pengganti bahan bakar fosil yang selama ini menghasilkan emisi karbon tinggi dan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain sektor energi, pendengar, teknologi hijau juga mulai diterapkan ya dalam bidang transportasi. Kendaraan listrik misalnya kini semakin diminati karena didukung perkembangan teknologi baterai yang lebih efisien serta semakin banyaknya infrastruktur pengisian daya. Nah, kehadiran inovasi ini tentunya diharapkan, pendengar, mampu mengurangi emisi gas buang dari sektor transportasi kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Pendengar, penerapan teknologi hijau ternyata tidak berhenti pada sektor energi dan transportasi saja. Di bidang konstruksi, kini berkembang konsep green building atau bangunan ramah lingkungan. Bangunan seperti ini dirancang menggunakan material yang lebih berkelanjutan, sistem cahaya hemat energi, serta pengelolaan air yang lebih efisien sehingga mampu mengurangi jejak karbon. Sementara itu, di sektor pertanian, inovasi seperti pertanian vertikal dengan teknologi hidroponik dan aeroponik ini mulai menjadi solusi untuk menghasilkan pangan dengan penggunaan lahan dan air yang lebih hemat. Teknologi ini tentu sangat relevan terutama di daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Bahkan di industri fashion dan pengemasan, berbagai inovasi juga sudah mulai berkembang. Misalnya penggunaan kain berbahan serat bambu, proses daur ulang tekstil, hingga plastik biodegradable yang terbuat dari bahan organik seperti pati, jagung, rumput laut, atau singkong. Nah, inovasi-inovasi seperti ini tentu menjadi langkah penting untuk mengurangi limbah yang selama ini mencemari lingkungan kita, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
6: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
7: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
8: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

Dan terakhir pendengar di Green Radio sore ini, perkembangan teknologi hijau ini menunjukkan bahwa inovasi dan kepedulian terhadap lingkungan ini dapat berjalan beriringan. Teknologi tidak hanya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga kelestarian bumi. Namun demikian, secanggih apapun teknologi yang tersedia, hasilnya akan lebih optimal jika didukung oleh kesadaran masyarakat. Menggunakan energi secara bijak, memilih produk yang ramah lingkungan, serta mendukung inovasi berkelanjutan, ini merupakan langkah sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai informasi sore ini, pendengar, memberikan inspirasi bahwa masa depan yang lebih hijau bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pilihan dan juga tindakan kita sebagai masyarakat. Demikianlah program Green Radio kali ini, pendengar. Setelah ini jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu Karuan dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Pokok-pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. We'll be right back.

0: Baik, kita ke kabar pertama dari RRI Padang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat meresmikan fasilitas high frequency HF radar array yang berada di Pantai Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman kemarin. Selengkapnya, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat, Profesor Tengku Faisal Fatani mengatakan, HV Radar Array merupakan teknologi pemantauan laut jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan arus, arah arus, dan tinggi gelombang secara real-time. Pemasangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi cepat di bidang kemaritiman dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tengku Faisal Fatani menyampaikan, Sumatera Barat memiliki 3 radar yang dibagi pada 3 titik, yakni C-band radar untuk penerbangan yang berada di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian radar maritim di Teluk Bayur, kemudian HV radar dengan jangkauan sampai 150 km.
2: BMKG memiliki 191 UPT, di mana 5 diantaranya ada di Provinsi Sumatera Barat. Stasiun Geofisika, kemudian ada stasiun klimatologi di Sicincin, ada stasiun meteorologi penerbangan di Bandara Minangkabau, juga ada stasiun meteorologi maritim di dekat Teluk Bayur. Ada lagi juga pemantau atmosfer global ya, yang ada di Kota Tabar. Nah, ini semua maksudnya adalah agar BMKG dekat, ada di tengah-tengah kita semua, sehingga kami dapat bersama-sama dengan pimpinan daerah Forkopimda mendampingi masyarakat dalam mendukung semua sektor pembangunan.
1: Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balat menyebutkan kehadiran HV Radar merupakan tonggak penting sekaligus lompatan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem peringatan dini di wilayah pesisir barat Sumatera. Alat canggih ini memiliki kemampuan mendeteksi dinamika laut secara real-time, memetakan arah dan kecepatan arus permukaan laut secara presisi, serta memantau tinggi gelombang di laut lepas.
3: Kehadiran HV Radar Kota Pariaman merupakan tonggak penting dalam upaya mitigasi bencana dan keselamatan maritim wilayah pesisir barat Sumatera. Radar frekuensi tinggi akan menjadi mata dan telinga kita dalam memantau kondisi laut secara real-time, mulai dari deteksi gelombang tinggi hingga mendukung keselamatan para nelayan dan masyarakat pesisir kita. Kita patut bersyukur dan berbangga peresmian fasilitas vital ini tepatan dengan momen bersejarah hari ulang tahun Kota ke-24, dan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur teknologi dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
1: Yota Balat menambahkan, peresmian HV Radar juga semakin istimewa karena bertepatan dengan hari jadi ke-24 Kota Pariaman. Harapannya, dengan keberadaan HV Radar bermanfaat untuk keselamatan warga di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
4: Setelah sepekan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau, Jumat malam resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Sengingi. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi yang menutup MTQ ke-44 tingkat Provinsi secara resmi mengatakan, prestasi yang diraih pada MTQ tingkat Provinsi merupakan awal bagi para kori-kori A untuk maju dan meraih prestasi terbaik pada MTQ ke-31 tingkat nasional di Jawa Tengah.
5: Namun saya ingin menyampaikan pula bahwa prestasi malam ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terpilih di tingkat Provinsi Riau, kita harapkan menjadi bagian dari kekuatan kafilah Provinsi Riau yang akan mengikuti MTQ ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita ingin Riau hadir di tingkat nasional, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai kafilah yang siap, percaya diri, dan mampu memberikan prestasi terbaik untuk daerah.
4: Sementara pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau tahun ini yang sudah berjalan lancar serta sukses. Muklisin menyebutkan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi wadah mensiarkan agama Islam, tetapi juga dapat memperkenalkan budaya dan tradisi Kuantan Sengingi serta membangkitkan ekonomi masyarakat.
6: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ini juga memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Kuantan Sengingi. Selain menjadi sarana siar Islam, kegiatan ini telah mempererat silaturahim antar daerah, memperkenalkan kenalkan budaya dan potensi daerah kepada para tamu yang datang, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kami berharap seluruh peserta dan tamu yang hadir membawa kesan yang baik tentang keramahan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, kekayaan budaya yang kami miliki, serta semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang kita cintai.
4: Keluar sebagai juara umum MTQ tingkat Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir, Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pendengar, BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Selengkapnya laporan dari Nurul Mahfud.
7: Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepri memberikan edukasi tentang literasi keuangan yang baik untuk keluarga. Bertajuk Menabung Kebaikan Memanen Kesejahteraan, kegiatan ini menjadi edukasi perihal literasi keuangan yang baik di Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Hadir secara hybrid, 100 lebih peserta mengikuti web seminar yang diselenggarakan bersempena dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri melalui PLH Sekretaris Diana Popilaya menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kepri atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan seminar itu.
8: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan mengusung tema Menabung Kebaikan Memanen Kesejahteraan. Tema ini mengandung makna bahwa setiap langkah kecil dalam membangun kebiasaan baik, termasuk mengelola keuangan secara bijak, merupakan investasi untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, sehingga keluarga mampu merencanakan keuangan dengan baik, memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, serta terhindar dari berbagai risiko seperti investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal.
7: Roy Aditya dari OJK Kepri menjadi pemateri dengan mengangkat topik perencanaan keuangan keluarga dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Dalam pemaparannya, ia mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan secara terencana, memahami produk jasa keuangan yang legal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan investasi bodong.
9: Pada kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan literasi keuangan dalam rangka menyemarakkan Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Tujuannya juga untuk meningkatkan literasi keuangan di kampung keluarga berkualitas.
7: Melalui kegiatan ini, perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bersama OJK Kepri berharap masyarakat semakin memahami pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang mandiri, tangguh, dan sejahtera sekaligus mendukung terwujudnya Kampung KB di Provinsi Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke Ranai. Dorong perekonomian warga, pemerintah Kecamatan Pulau Laut pendataan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Selengkapnya laporan Marjani.
10: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut mendorong penguatan peran kelembagaan di tingkat paling bawah dalam mendukung peningkatan ekonomi wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan potensi ekonomi masyarakat cepat terdata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi harus dimulai dari struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan. Menurut Bambang, penguatan peran kelembagaan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi serta aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah agar dapat tersampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
11: Peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan usulan musrembang di tahun 2026 ini tentu kita mengacu daripada pengalian gagasan yang ada di bawah, mulai dari tingkat RT, RW, desa, sampai tingkat kecamatan. Pengalian gagasan ini bertujuan untuk bagaimana yang dibutuhkan masyarakat sehingga sampai ke atas. Dan itulah yang diusulkan terkait dengan untuk meningkatkan ekonomi.
10: Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah Desa Kadur berharap usulan Kampung Nelayan Merah Putih dapat terrealisasi. Kepala Desa Kadur Herman mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Menurutnya program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nelayan dari hulu hingga hilir. Salah satu fasilitas unggulan dalam program tersebut adalah ketersediaan cold storage atau gudang pendingin. Fasilitas ini dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan agar tetap segar sebelum dipasarkan.
12: Banyak sekali, karena Kampung Nelayan Merah Putih ini kan program itu banyak. Salah satunya nanti ada kusorek, ada kios, terus fasilitas-fasilitas jalan segala macam kan akan dibangun. Termasuk jalan ke pelabuhan, rumah tunggu segala macam, lampu di pelabuhan. Nah, ketika ini terrealisasi, pertama sekali itu masyarakat dapat akses kerja. Nah, untuk tenaga kerja segala macam diambil dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat bisa nampung ikan.
10: Dengan adanya cold storage, nelayan tidak lagi bergantung pada penjualan ikan secara cepat dengan harga rendah. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk menunggu harga pasar yang lebih baik. Selain itu, Kampung Nelayan Merah Putih juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti tempat pelelangan ikan, akses permodalan, serta pendampingan usaha bagi nelayan dan pelaku UMKM pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita kembali ke RRI Padang. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas mendorong penguatan tata kelola kemitraan berbasis komunitas dongkrak program Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
14: Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat diyakini mampu menjadi angin segar bagi penguatan rantai pasok produk hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir barat. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, mengatakan KNMP yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disokong melalui kolaborasi dari semua pihak. Menurut Rinaldi, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diyakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan serta pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang.
15: Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Kita berharap nagari-nagari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu dia menjadi mitra dari perguruan tinggi baik dari UNAN dan berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta.
14: Rinaldi menambahkan meskipun dukungan infrastruktur ditingkatkan, ia menyoroti risiko proyek ini jika tidak diimbangi dengan pendampingan ekonomi yang matang di tingkat akar rumput termasuk perizinan pasokan BBM bersubsidi di kapal nelayan yang seringkali masih di bawah kuota. Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, Rio Eka Putra membenarkan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam menggerakkan unit usaha. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berupaya mendorong investor untuk menanam modal untuk menghidupkan gudang pabrik es agar bisa menjaga kesegaran ikan tangkapan nelayan serta memangkas biaya operasional nelayan.
16: Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita ada kendala itu. Yang pertama kita kendalanya dari modal, Ibu. Kita harus berkolaborasi dengan para investor. Di saat ini hanya baru wisata atau ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan. Tetapi secara umum operasional bangunan itu belum ada operasinya.
14: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono beberapa waktu lalu mengatakan kehadiran KNMP sebagai salah satu dari 6 program kerja prioritas nasional diharapkan mampu mendukung target swasembada pangan. Kementerian KKP sedang menggalakkan program swasembada garam nasional melalui pembangunan tambak garam serta program budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. Hans Permananda melaporkan.
0: Kita beralih ke Bengkalis. Krisis pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis dalam beberapa waktu terakhir memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Bengkalis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
17: Krisis pasukan BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis masih menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU, diantaranya SPBU Nurwati, SPBU Jalan Banten, SPBU Banten, hingga SPBU di Desa Teluk Lata. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM di wilayah Bengkalis. Selain membahas kelangkaan Pertalite yang berdampak pada masyarakat dan pengecer, rombongan juga menyampaikan masih adanya 3 kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki SPBU, yakni Kecamatan Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Boandau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, BPH Migas menawarkan 3 solusi. Pertama, pemanfaatan aplikasi Xtar bagi kelompok usaha kecil yang berada jauh dari SPBU. Kedua, penerapan kebijakan satu harga Pertalite sebesar Rp10.000. Ketiga, pemberian izin pembangunan supenyalur di daerah yang belum memiliki SPBU.
18: Kalau seandainya tidak ada yang namanya diberikan kewenangan untuk pengecer, katakanlah itu tidak akan bisa terurai.
19: Yeah.
18: Kita sudah jelaskan, kita minta petunjuk, minta arahan dari BPH Migas seperti apa yang dilaksanakan oleh pihak BPH Migas, tetap laksanakan aturan yang sudah dibuat, dan dari aturan itu kan membuatkan 3 skema.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat respon positif dari BPH Migas. Menurutnya, ketiga solusi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar persoalan distribusi BBM dapat segera terrealisasi. Usai pertemuan di Jakarta, DPRD Kabupaten Bengkalis bersama pemerintah daerah juga telah menggelar rapat lanjutan. Ahmad Hussein menegaskan, DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi apabila terjadi kekurangan kuota BBM. Namun, berdasarkan hasil pembahasan, kuota BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan.
18: Terkait masalah kekurangan minyak subsidi misalnya di Bengkalis nih dan Banten misalnya, silakan kaji ulang misalnya kebutuhan itu berapa gitu. Jangan ya, kali ini statement dari DPRD guys ya, jangan kebutuhannya misalnya 10.000 kan gitu, tapi usulannya 20.000, ini kan memungkinkan adanya penyalahgunaan minyak subsidi.
17: Pertemuan di BPH Migas Jakarta turut dihadiri Direktur Migas dan Komite BPH Migas RI. Dari pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala DPMP TSP, Bagian Hukum, dan juga Bagian Ekonomi, dan sementara dari DPRD Bengkalis hadir Tairan Indrawardana dan Ahmad Hussein. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke Pekanbaru, mendengar perkuat hubungan pariwisata Indonesia-Malaysia. Pelaku industri wisata di Pekanbaru sepakati kolaborasi pengembangan paket wisata lintas negara. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
20: Pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia memperkuat kolaborasi dalam pengembangan paket wisata lintas negara sebagai upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan dan memperluas pasar wisata di kawasan ASEAN. Presiden Asosiasi Homestay Malaysia, Datuk Haji Sahariman, mengatakan hubungan antara pelaku industri pariwisata Malaysia dan Indonesia menjadi hubungan yang kuat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas.
21: Lebih banyak, walaupun dalam masa yang singkat, alhamdulillah kita dapat bertemu juga dengan 20 lebih kurang ejen pariwisata sini dan juga NGO. Dan tujuan kita sebenarnya ialah merapatkan silaturahmi antara kedua-dua pihak, Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini. Tahun dulu kita buat yang besar-besaran, tahun ini kecil-kecilan. Tahun depan insyaAllah kita buat besar-besaran seperti tahun depan.
20: Sementara itu, Ketua DPD ASI Tariau, Dede Firmansyah, menilai kerjasama akan lebih efektif jika diwujudkan melalui kemitraan bisnis secara langsung antar pelaku industri.
22: Macam mungkin kalau kita event-event kayak satu jalur ataupun yang di kabupaten tidak bisa dicontohlah seperti ini. Semoga kita juga bisa nanti mengunjungi industri-industri, nanti kita ada B2B, kita juga bisa kuatlah di
20: Standar. Dengan hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan kemitraan lintas negara yang menghasilkan kerjasama, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisata, hingga peningkatan kualitas layanan pariwisata.
2: Melalui pelaku bisnis, kami berharap terjadi kerjasama yang nyata mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisatawan, promosi lintas negara, hingga peningkatan kualitas layanan homestay. Kolaborasi seperti inilah yang akan memperkuat daya saing pariwisata kawasan Melayu di tingkat ASEAN. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program promosi pariwisata melalui kolaborasi dengan ASITA, komunitas homestay, pelaku usaha, dan mitra internasional. Kami percaya jika kita bergerak bersama, maka Pekanbaru dan Riau akan semakin dikenal sebagai destinasi yang ramah.
20: Kedepannya, kolaborasi antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pengembangan paket wisata lintas negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. Demikian, Alwis Surat Maja melaporkan.
0: Kita beralih ke Bukit Tinggi, pendengar. Penataan Taman Batang Agam terus digencarkan melalui sosialisasi arus lalu lintas hingga relokasi pedagang kaki lima PKL oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
3: Dinas Perhubungan bersama Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh memperketat pengawasan dan menertibkan pelanggaran rambu lalu lintas hingga penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Taman Batang Agam. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kendaraan bermotor dan PKL yang masih mencoba nekat dan menerobos area pedestrian, serta maraknya parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Doni Prayuda menegaskan bahwa sterilisasi kawasan objek wisata terpadu ini mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekitar taman, guna menghalau kendaraan roda 2 dan roda 4 masuk ke zona pejalan kaki. Doni Prayuda menerangkan bahwa di Sub Payakumbuh telah memasang portal pengaman di 4 titik strategis menuju akses masuk Taman Batang Agam. Selain pemasangan portal fisik, Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh mengarahkan petugas gabungan dari pihaknya dan Satpol PP yang mendirikan pos penjagaan di area utama, sehingga menurutnya, arus lalu lintas pengunjung yang membawa kendaraan kini dialihkan secara teratur dan diarahkan menuju kantong parkir resmi di samping kantor camat setempat.
19: Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik itu pengemudi roda 2 dan roda 4. Pada hari ini kami Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan di sini ditempatkan pos penjagaan.
3: Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh M. Faizal menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukanlah bertujuan untuk mematikan roda ekonomi masyarakat, melainkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai dengan peruntukannya. Pasalnya menurut Kadis Perdagangan Kota Payakumbuh menerangkan, langkah ini sesuai dengan peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum Trantibum, di mana bele tersebut menerangkan kawasan wisata harus bersih dari aktivitas perdagangan yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengendara termasuk kebersihan lingkungan sekitar Taman Batang Agam Payakumbuh.
19: Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pedagang yang berjualan di sepanjang Batang Agam agar menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing dan juga kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya.
3: Sebagaimana diketahui, sosialisasi pengalian arus lalu lintas dan penempatan pos penjagaan di kawasan Taman Batang Agam Payakumbuh resmi diberlakukan sejak Januari 2026 hingga saat ini secara berkala. Kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Satpol PP Damkar Kota Payakumbuh beserta Dinas Perdagangan untuk menertibkan kendaraan yang masuk ke area wisata. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke kabar terakhir, pendengar. Jaringan Media Siber Indonesia merupakan organisasi media yang telah ditetapkan menjadi konstituen Dewan Pers setelah resmi berdiri 2 tahun, tepatnya tahun 2022 lalu. Dan saat ini telah berusia 6 tahun pada 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
23: Pengurus daerah atau Pengda Jaringan Media Siber Indonesia atau JMC Provinsi Riau masa bakti 2025-2030 secara resmi dilantik dalam rangkaian malam puncak hari ulang tahun atau HUT ke-6 JMC Provinsi Riau dan peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Kamis malam lalu. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi media siber di Provinsi Riau sekaligus meningkatkan profesionalisme perusahaan pers dalam menghadapi tantangan industri media media yang terus berkembang. Pada kesempatan itu juga diserahkan anugerah pers kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai berkontribusi terhadap kemajuan dunia pers dan keterbukaan informasi di daerah. JMSI sendiri terbentuk 6 tahun lalu, sehari sebelum puncak Hari Pers Nasional di Banjarmasin, dan 2 tahun kemudian, JMSI resmi menjadi konstituen Dewan Pers sebagaimana diungkap Ketua Bidang Organisasi Dr. Faisal Mahrawa. Sementara itu, Ketua JMSI periode 2025-2030 Haji Deni Kurnia mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 19 Tuanku Tambusai karena telah menerima kegiatan pelantikan dipusatkan di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Pekanbaru. Selain pelantikan, kegiatan di Makodam 19 Tuanku Tambusai juga dibarengi dengan HPN serta pemberian penghargaan kepada tokoh dan pejabat Riau yang telah melalui seleksi oleh tim independen JMSI Riau. Reporter RRI Bengkas Mohon Fiza melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Maizul, pendengar masih menemani Anda di rangkaian Rio Sore. Setelah tadi kita bersama dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, selanjutnya kami akan hadirkan informasi nasional ke ruang dengar Anda. Salah satunya Komisi 10 DPR ini soroti dampak perubahan desil terhadap penerima bansos. Anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin mendengar menyoroti perubahan status desil kesejahteraan yang menyebabkan sejumlah masyarakat kehilangan akses bantuan sosial. Menurutnya, banyak warga justru mengalami penurunan ekonomi, namun tercatat berada pada desil yang lebih tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat menerima bansos. Dilansir dari laman rri.co.id, perubahan status tersebut ini juga berdampak pada bantuan pendidikan, di mana sejumlah keluarga tidak lagi memperoleh program Indonesia Pintar atau PIP maupun Kartu Indonesia Pintar atau KIP, sehingga ini menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap keberlangsungan atau keberlanjutan pendidikan anak mereka. Lita berharap pendengar Badan Pusat Statistik BPS ini menyiapkan mekanisme pemberian data yang lebih cepat dan juga jelas ke depannya, di mana masukan tersebut juga akan menjadi bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang Statistik agar data sosial ekonomi masyarakat ini semakin akurat dan penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran ke depannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Mendengar, Kementerian Pertanian mengalokasikan asuransi usaha tani padi AUTP bagi 100.000 hektar lahan pada 2026 sebagai upaya melindungi petani dari resiko gagal panen akibat kekeringan, banjir maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan. Dilansir dari laman rri.co.id, program ini dijalankan sesuai dengan kemampuan anggaran negara dan juga amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Nilai pertanggungan AUTP mencapai 6 juta rupiah per hektar dengan premi 180.000 rupiah. Pemerintah menanggung 80% premi melalui APBN dan APBD sehingga petani hanya membayar 36.000 rupiah per hektar dengan batas maksimal perlindungan 2 hektar per petani. Petani ini berhak menerima klaim apabila tingkat kerusakan tanaman mencapai sedikitnya 75%. Kementan juga menggandeng pemerintah daerah untuk memetakan wilayah rawan banjir dan kekeringan guna mendukung pelaksanaan program asuransi pertanian secara lebih optimal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
3: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
4: Hah, masa sih, Mbak?
5: Oh, no.
3: Jadi?
6: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
4: Woy, ampun, woy.
3: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
4: Woy, ampun, woy.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan liquid petroleum gas atau LPG gratis dan bantuan dana senilai 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan pendengar, nantikan cek fakta berikutnya besok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, bersama saya Maizul hadir menemani Anda tentunya masih di rangkaian Ria Sore di edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dan kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut sampai 1 jam ke depan mendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99,1 dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Dan pendengar ya, selamat sore juga saya ucapkan untuk Anda mungkin yang sedang bersiap-siap untuk bermalam mingguan bersama keluarga atau mungkin bersama orang-orang tersayang. Hati-hati saja di jalan pokoknya pendengar ya. Dan juga tentunya di sore ini kebersamaan kita akan berlanjut dalam segmen Riau sore ini, di mana beragam informasi dari daerah Riau akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari The Bagindas dengan 100% Cintaku, spesial untuk Anda.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, kita beralih ke kabar di Pekanbaru. Pegadaian area Pekanbaru ini menggelar hitanan masal gratis yang diikuti 126 anak sebagai bentuk kepedulian sosial melalui dana kebajikan umat dari nasabah Pegadaian Syariah. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan ini sengaja dilaksanakan saat libur sekolah agar peserta memiliki waktu pemulihan sebelum kembali belajar. Mayoritas peserta ini merupakan anak nasabah Pegadaian dan masyarakat di sekitar 5 kantor cabang di Pekanbaru. Tingginya antusiasme membuat jumlah peserta melebihi kuota yang semula ditetapkan sebanyak 125 anak. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian menggunakan metode hitan modern teknik combo sealer dengan dukungan 10 dokter dan 10 perawat. Peserta juga mendapat bingkisan perlengkapan sekolah, sementara orang tua diberikan edukasi mengenai produk Pegadaian serta layanan digital perusahaan. Kegiatan ini mendengar diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi keberkahan bagi para nasabah Pegadaian Syariah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Bengkalis. Mendengar, Festival Durian Bengkalis 2026 resmi digelar pada 3 hingga 5 Juli sebagai festival perdana yang bertujuan mengangkat potensi durian lokal, memperkuat identitas daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan para pelaku UMKM tentunya. Dilansir dari laman rri.co.id, Pemkab Bengkalis ini mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan tersebut. Di mana Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan, durian ini merupakan warisan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik dijual sebagai buah segar maupun diolah menjadi produk seperti lempuk dan bahan baku es krim yang telah dipasarkan ke berbagai daerah. Seluruh durian yang dijual pendengar ini berasal dari Bengkalis dan Banten. Selain menjadi ajang promosi, festival ini juga memberikan penghargaan kepada pemilik pohon durian tua sebagai bentuk pelestarian. Dan festival ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik para wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkalis.

0: podcast aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
4: Kopinya enak ya?
3: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
4: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
3: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
4: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
5: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua

0: merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih dari Bengkalis, mendengar Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ini terus mematangkan penerapan sistem e-ticketing untuk penyeberangan Roro. Setelah berkoordinasi dengan DPRD, Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Perhubungan, Dishub kini menunggu jadwal konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum proses persetujuan kerjasama dilanjutkan. Dilansir dari laman rri.co.id, Kementerian Perhubungan menilai mekanisme yang disiapkan telah sesuai dengan regulasi, sekaligus menyarankan agar pengelolaan ke depan ini diarahkan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD agar layanan semakin optimal. Rencana penerapan tiket elektronik mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai memudahkan pemesanan tiket, mengurangi antrean, dan meningkatkan efisiensi layanan penyeberangan. Dishub berharap seluruh proses administrasi dapat segera rampung sehingga layanan e-ticketing dapat segera diterapkan bagi pengguna Roro Bengkalis.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajib lah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Kita ke informasi terakhir mendengar masih dari Bengkalis. Musabaqah Tilawatil Quran NTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Kuantan Sigingi Jumat 3 Juli 2026 malam kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, pada ajang tersebut kafilah Kabupaten Bengkalis berhasil meraih peringkat kedua, sementara gelar juara umum diraih oleh Kabupaten Rokan Hilir. Bupati Bengkalis yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ed Effendi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berjuang secara maksimal. Sebanyak 70 peserta utusan Bengkalis dinilai telah menunjukkan semangat dan kerja kerasnya meski belum berhasil mempertahankan gelar juara umum. Hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pembinaan menghadapi MTQ berikutnya, di mana pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta, pelatih, ofisial, dan masyarakat yang telah memberikan doa serta dukungan dengan harapan semangat merebut kembali gelar juara umum terus terjaga. Baik pendengar, demikianlah informasi Kafilah Bengkalis yang raih runner-up MTQ Riau 2026 sekaligus menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dan setelah ini masih ada rekan saya Agus Pranoto yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat melanjutkan rangkaian Riau Sore dan Riau Malam tentunya. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99.1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto untuk kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Sore. Ragam program informasi dan musik masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya, bersama saya Pranoto tentunya. Dan pendengar, kami informasikan bahwasanya untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Namun menjelang itu, kita akan ikuti mimbar Islam dan juga nantinya pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan. Kali ini ada judul ceramah kajian sebab kebahagiaan mimbar Islam kita dengan yang disampaikan oleh Ustazah Kurnia Sari, SPD, MPD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan. Masya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah akan berikan kepada kita azab. Masya Allah, luar biasa. Salawat, marilah bersama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pemirsa RRI dimanapun berada. Pada pembahasan yang lalu, kita sudah membahas tentang sebab kebahagiaan, yaitu ada itikad, ada yakin, ada iman, dan ada agama. Pembahasan yang lalu, kita sudah membahas tentang sebab bahagia, yaitu itikad dan yakin. Dan pada kesempatan pagi ini, kita lanjutkan kembali, yaitu sebab kebahagiaan itu adalah tentang iman. Apa itu iman? Iman artinya percaya. Jika perkataan iman itu disendirikan, termasuklah kepadanya segala amalan yang lahir atau batin. Berkata ahli pikir Islam, iman itu ialah perkataan dan perbuatan. Qaulun wa amalun. Artinya perkataan hati dan lidah dan perbuatan hati dan anggota. Masya Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan, al imanu bid'un wasittun nasubatun a'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha. Iman itu lebih dari 60 ranting. Yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu adalah membuang duri di tengah jalan. Masya Allah, luar biasa. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, yang artinya, hanya orang yang beriman ialah yang beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian tidak ada keraguan di dalam dirinya, dan mereka berjihad dengan harta benda dari mereka sendiri pada jalan Allah, maka itulah orang-orang yang benar-benar mengakui keimanannya. Orang yang beriman, yang sudah tetap hatinya, tentulah hatinya menjadi bahagia. Masya Allah. Bertambah nyata lagi pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa seketika Jibril datang merupakan dirinya sebagai seorang laki-laki dan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu Islam? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu ialah engkau ucapkan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruhnya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, naik haji jika engkau kuasa. Masya Allah, luar biasa. Orang yang beriman tentunya Islamnya sudah mendarah daging di dalam hatinya. Tentunya Islamnya sudah murni. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu golongan firqah dalam Islam bernama Jahamiyah, cabang dari partai Mu'tazilah, mempunyai pendirian tersendiri di dalam perkara ini. Mereka menyangka bahwa semata-mata dengan telah tahu saja serta dibenarkan dengan hati, meskipun tidak dikerjakan, telah boleh disebut mukmin. Masya Allah. Maka iman yang tertanam dalam hati kita, yakin, kokoh iman kita, maka kita akan mendapat kebahagiaan. Sebab itu Abu Bakar berkata seketika Muhammad dalam terakhirnya, apa kata Abu Bakar? Siapa yang mencintai Rasulullah, maka Muhammad telah mati. Tetapi siapa yang mencintai Allah, Allah selamanya akan hidup dan tidak akan mati. Masya Allah. Maka Abu Bakar sendiri cinta kepada Muhammad adalah lantaran paham yang dibawanya. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW meninggal, tidaklah dia berguncang sebagaimana guncang orang lain. Al-Quran menyaksikan kecintaan Abu Bakar yang setinggi-tingginya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang patut kita contoh. Bahagia, Masya Allah. Kemudian yang keempat, sebab mendapatkan kebahagiaan adalah karena agama. Ad-din diartikan dalam bahasa kita agama. Ad-din itu sendiri menurut artinya adalah menyembah, menundukkan diri atau memuja. Agama adalah hasil kepercayaan dalam hati, yaitu ibadah yang terbit lantaran telah ada iktikad lebih dahulu, menurut dan patuh karena iman. Maka tidaklah timbul ibadah kalau tidak ada tasdik dan tidak terbit patuh khudu. Kalau tidak dari taat yang terbit lantaran telah ada tasdik atau membenarkan atau iman, sebab itulah kita katakan bahwa agama itu hasil buah atau ujung dari itikad, tasdik dan iman. Masya Allah. Bertambah kuat iman, bertambah teguh agama, bertambah tinggi keyakinan, ibadah kita bertambah bersih. Sehingga kalau sudah bersih, maka timbullah kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Allah memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin. Allah memberikan keberuntungan kepada orang mukmin. Kalau agama seseorang tidak kuat, tidak sungguh dia mengerjakan, tandanya imannya, itikadnya, dan keyakinannya itu belum kuat. Kalau seseorang mengerjakan agama karena pusaka, turunan, atau lantaran, atau segan kepada guru, bila tempat segan, takut, dan guru itu tidak ada lagi, maka berhentilah pekerjaan agama itu. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu meskipun bermacam-macam rupanya, namun sangat berhubungan dengan agama. Tidaklah ada agama kalau tidak ada iman. Padahal iman itu ada meskipun agama tidak ada. Demikianlah, maka iman dan agama hendaklah saling berhubungan. Jika agama kita kuat, iman kita kuat, maka timbullah keyakinan dan itikad kita untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan judul ceramah kajian sebab kebahagiaan yang disampaikan Ustazah Kurniasari SPD MPD. Selanjutnya mendengar, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 1 oleh Mawadda dan juga Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 1-5 oleh Qori Mawadda dan juga Abdul Ghaffar. Dan pendengar, tidak terasa mentari perlahan tenggelam di ufuk barat, menandakan hari ini telah sampai di penghujungnya. Dan setelah menjalani berbagai aktivitas, kini saatnya kita sejenak menghentikan kesibukan dan mempersiapkan diri menyambut panggilan yang selalu dirindukan setiap muslim, yaitu azan maghrib. Dan juga waktu maghrib ini bukan hanya menjadi penanda pergantian siang menuju malam, tetapi juga menjadi kesempatan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang telah kita lalui hari ini, semoga menjadi pelajaran, pengalaman, sekaligus amal kebaikan yang bernilai ibadah. Mari tinggalkan sejenak segala urusan dunia, siapkan hati dan sucikan diri dengan berwudu dan sambut azan dengan penuh kekhusyukan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik.

ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan informasi kali ini dari Tangerang, di mana Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH mengungkap penyebab sulitnya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jati Waringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, dan proses pemadaman tidak dapat dilakukan secara cepat karena karakteristik api menyerupai kebakaran lahan gambut. Demikian disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono di Kabupaten Tangerang Sabtu 4 Juli 2026. Ia mengatakan api tidak hanya membakar permukaan tumpukan sampah tetapi juga terus menyala di bagian bawah sehingga berpotensi kembali muncul meski bagian atas terlihat padam. Dan dia menjelaskan kondisi tersebut membuat penanganan kebakaran membutuhkan waktu serta strategi khusus agar sumber api di bawah permukaan dapat dipadamkan secara menyeluruh. Untuk mendukung proses penanganan, KLH akan mengoperasikan thermal drone yang dilengkapi kamera inframerah guna mendeteksi titik-titik panas dan menganalisis sumber kebakaran secara berkala. Selain itu, dua unit mobile monitoring system juga dikerahkan untuk memantau kualitas udara di sekitar lokasi kebakaran, termasuk mengukur kadar sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida NO2, serta partikel halus PM10 dan PM2,5. Menurut dia, hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara sempat berada pada tingkat yang sangat membahayakan dengan indeks mencapai sekitar 1000, meski berdasarkan pemantauan terakhir telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan dalam upaya mempercepat pemadaman, pemerintah juga mengarahkan 30 personel Manggala Agni dari Sulawesi dan Jawa Barat. Tim tersebut memiliki pengalaman menangani kebakaran lahan serta dilengkapi peralatan high pressure untuk menyemprot air hingga ke titik api yang berada di bawah permukaan tumpukan sampah. Selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Menyamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tidak anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali, ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah, tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya, best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi, ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau belum meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati seperti yang apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi
12: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
13: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
11: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seenu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limited

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gladys, itu gambar apa?
4: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
3: Panah itu apa ya?
4: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
3: Wajib dihormati tidak?
4: Wajib lah, Faro.
3: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
4: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
3: Oh.
5: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku

Lotan, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: 9,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kadal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakitnya itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti mimbar Katolik dengan judul Dipanggil untuk Bersaksi tentang Kebangkitan yang disampaikan oleh Christina Angela Kirsang.
1: Salve, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya, Christina Angela Gresang, penyuluh agama Katolik dari Bimbingan Masyarakat Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, akan menemani Anda untuk menyimak mimbar agama kita pada hari ini dengan tema Dipanggil untuk Bersaksi tentang Kebangkitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur kami haturkan kepadamu Bapa atas berkat yang kau limpahkan hingga saat ini. Kami masih boleh menikmati cinta dan kasih karunia darimu. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima sabdamu. Kiranya engkau mengetuk pintu dan hati kami. Persiapkanlah diri kami untuk menerima firmanmu. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, bulan ini kita telah menyambut masa Paskah. Masa Paskah adalah masa suci dalam kehidupan umat Kristiani yang merayakan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian sebagai tanda kemenangan atas dosa dan maut serta sumber harapan baru bagi seluruh umat manusia. Masa Paskah ini dimulai dari hari Raya Paskah dan berlangsung selama 50 hari hingga hari Pentakosta, di mana kita sebagai umat diajak untuk hidup dalam sukacita iman, memperbarui diri, serta menjadi saksi kasih dan terang Kristus di tengah dunia. Paskah bukan hanya sebagai peringatan peristiwa akan kebangkitannya, tetapi juga panggilan untuk mengalami pembaharuan hidup, meninggalkan kegelapan dosa, dan berjalan dalam terang kehidupan baru bersama Kristus yang bangkit. Menurut Kitab Hukum Kanonik 1246 hingga 1248, masa Paskah adalah masa suci dalam kehidupan gereja, dan menurut Katekismus Gereja Katolik 1168 hingga 1171. Masa Paskah adalah puncak seluruh tahun liturgi, di mana umat beriman merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai inti perjalanan dari iman Kristiani. Masa ini pun dimulai dari hari Raya Paskah dan berlangsung selama 50 hari hingga hari Raya Pentakosta, dan dipandang sebagai satu perayaan yang besar yang disebut Hari Raya yang Agung, yang penuh sukacita dan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menghadirkan kepada kita peristiwa agung akan kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama-tama dinyatakan kepada Maria Magdalena. Ia yang pernah mengalami belas kasih Tuhan kini menjadi saksi pertama dari kemenangan hidup atas maut. Namun ketika ia memberitakan kabar sukacita itu, para murid tidak segera percaya. Hati mereka masih diliputi keraguan dan ketakutan. Bahkan ketika Yesus sendiri menampakkan diri, ia menegur mereka karena kurangnya iman. Kisah ini menyentuh kehidupan kita sebagai manusia yang seringkali ragu, bimbang, dan sulit percaya, terlebih ketika menghadapi kenyataan hidup yang berat. Kita mungkin seperti para murid, mendengar kabar sukacita iman, tetapi hati kita masih tertutup. Kita melihat karya Tuhan, tetapi belum sepenuhnya yakin. Namun Yesus tidak berhenti pada teguran. Ia justru mengutus mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah rahmat yang luar biasa. Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna untuk diutus oleh-Nya. Ia mengutus kita justru dalam keterbatasan, agar kita belajar mengandalkan kuasa-Nya, bukan kekuatan sendiri. Kebangkitan Kristus bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diwartakan. Setiap orang beriman dipanggil menjadi saksi melalui kata, tindakan, dan hidup sehari-hari. Bagi kita kaum orang muda, orang tua, anak-anak, maupun para pelayan gereja, panggilan ini sama. Sama-sama menghadirkan terang Kristus di tengah dunia. Dalam keluarga, kita bersaksi melalui kasih dan kesetiaan. Di lingkungan kerja atau sekolah, kita bersaksi melalui kejujuran dan tanggung jawab. Dan di tengah masyarakat, kita bersaksi dengan membawa damai serta harapan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang bangkit tidak meninggalkan kita dalam keraguan, tetapi menguatkan dan mengutus kita. Jangan takut menjadi saksi iman, sekalipun dunia terkadang tidak percaya. Ingatlah bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita. Maka marilah kita memohon rahmat agar hati kita tidak dikuasai kebencian. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas, dan mendoakan tanpa lelah. Semoga dalam setiap langkah hidup kita, orang dapat melihat pantulan kasih Bapa Surgawi. Sebab hanya dengan kasih yang sempurna kita sungguh menjadi anak-anak Allah. Marilah kita sama-sama membuka hati untuk percaya lebih dalam kepada Kristus yang bangkit. Jangan biarkan keraguan menguasai hidup kita, tetapi izinkanlah kasih Tuhan memenuhi hati kita. Jadilah saksi Injil dimanapun kita berada, sebab dunia membutuhkan terang Kristus yang hidup dalam diri kita. Menteri Agama Republik Indonesia juga telah mengenalkan program Asta Protas yang isinya program Kemenak Berdampak. Kiai Haji Nasaruddin Umar mengungkapkan program-program yang terpilih untuk sebagai langkah konkret Kemenak dalam menyelesaikan Asta Cita serta 17 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming. Seperti penguatan ekoteologi, meningkatkan kerukunan umat beragama, cinta kemanusiaan, moderasi beragama, serta meningkatkan layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Dengan penguatan ekoteologi, maka kita pun dapat menikmati hasil yang luar biasa seperti udara segar yang telah kita hirup setiap harinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan kita hari ini telah selesai, maka marilah kita tutup mimbar agama hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas segala yang Kau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan sabda-Mu, kami telah mendengarkan renungan-Mu hari ini. Kiranya segala teladan dari-Mu dapat kami terapkan dalam diri kami masing-masing, kepada seluruh orang yang kami ketemui, baik kepada gereja, masyarakat, lingkungan, maupun sekolah kami. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Christina Angela Girsang, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Katolik dengan judul Dipanggil untuk Bersaksi tentang Kebangkitan yang disampaikan oleh Christina Angela Gersang. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mini drama dengan judul Pemuda Sapi dan Pujaan Hati yang diproduksi RRI Madiun.
1: Sudah lama aku tidak kesini. Suasananya masih sama seperti dulu. Desa Kertosastro. Bismillah. Assalamualaikum.
2: Bayu, ayo mandi. Badan kamu itu loh kotor semua kena lumpur sawah gitu. Ayo le.
3: Bentar Eyang Bayu, nasi mau main.
2: Sudah mau maghrib itu loh. Ayo, anak pinter, cucu Eyang paling ganteng.
3: Iya deh, Bayu mandi.
4: Bayu, sudah datang. Siang-siang kok ngelamun toh?
1: Eyang? Lek Darmi, maaf Lek. Iya, baru saja datang. Lagi membayangkan kenangan sama Eyang.
4: Insya Allah, Eyangmu sudah tenang di surga, Bayu.
1: Iya, Lek.
4: Wah, kamu sudah besar sekali sekarang. Ganteng. Oh ya, ini kunci rumah Eyangmu. Selama ini, Lek Darmi yang ngebersihin rumah ini. Sekarang, karena kamu sudah di sini, jadi kamu yang bertanggung jawab ya. Kamu mau tinggal di sini terus kan?
1: Iya, Lek. Insya Allah.
4: Alhamdulillah. Ya sudah, kalau ada yang kurang bersih, bisa kamu bersihkan. Lek Darmi cuma bisa bersihin semampunya. Kalau butuh apa-apa, ke rumah Lek Darmi aja ya.
1: Iya, Lek. Makasih. Maaf sudah merepotkan.
4: Ya sudah, saya pulang dulu. Semoga betah ya.
1: Halo? Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Saya tunggu ya. Keadaan sapinya oke kan? Lah ya harus begitu, Pak. Biar bisa jadi langganan. Saya transfer ya, Pak. Bisa kan? Baik. Saya tunggu ya, Pak. Makasih. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik. Aku harus tekun. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik bagiku. Aku harus tekun. Oke, bismillah, saatnya menjemput rezeki dan masa depan. Halo sapi. Sebentar ya. Kayaknya biar kita akrab, gimana kalau aku kasih kamu nama? Ayub. Gimana? Wolak walik nama kupi. Cocok ya? Gimana?
5: Bayu, jadi sarjana kok malah bau kandang sapi. Lebih baik tuh cari kerja di pabrik sana daripada ngurusi kotoran sapi. Sekolahmu tinggi-tinggi tuh buat apa toh, Yuyu?
1: Biarlah mereka bicara. Ini pilihanku. Monggo sapi. Bu.
5: Oh, kurang ajar.
1: Maaf.
6: Selain beternak, tangan Bayu juga lincah menanam berbagai macam sayuran di sekitar kandangnya. Ia tidak malu dengan pekerjaan barunya. Baginya, setiap peluh adalah harapan. Suatu pagi, saat Bayu membawa hasil panen sayurnya ke pasar, matanya tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis sederhana, namun memiliki senyum yang menawan.
7: Sayurnya segar-segar, Mas. Ini sawi, berapa harganya?
1: Oh, ini 5.000 rupiah saja, Mbak.
7: Saya beli 2 deh, Mas. Sepertinya saya baru melihat Mas dagang di pasar sini ya?
1: Oh iya, saya baru sekali ini berdagang, Mbak. Hasil kebun sendiri. Kenalkan, nama saya Bayu.
7: Oh, makanya saya Anggita. Salam kenal, Mas petani sayur.
8: Ah, bukan. Saya hanya mencoba peruntungan di pertanian dan peternakan sederhana, Mbak. Lahan saya juga nggak seberapa.
7: Punya ternak juga?
8: Sapi. Lebih tepatnya anakan sapi, namanya Ayub.
7: Sapinya punya nama. Keren juga ya.
6: Sejak pertemuan itu, Bayu sering mengobrol dengan Anggita di pasar. Mereka memiliki kesamaan, sama-sama pekerja keras dan memiliki mimpi sederhana. Lambat laun, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di hati keduanya. Anggita bahkan terinspirasi dari kegigihan Bayu. Dengan tabungannya sendiri, ia membeli seekor sapi betina agar sapi Bayu tidak kesepian dan bisa berkembang biak.
7: Nah, itu sudah datang pasangannya.
8: Pasangan siapa?
7: Tara, pasangannya Ayub lah. Biar sapi Mas ada temennya. Semoga mereka bisa berkembang biak, gak kesepian kayak Mas dulu sebelum ada aku.
8: Anggita, Masya Allah. Yup, nih kamu punya temen.
7: Namanya Tata. Gimana? Seneng gak? Eh Mas, tapi ingat, kalau sudah beranak, bagi dua loh. Kan yang satu, sapi aku.
8: Biar gak bingung baginya, gimana kalau yang punya juga jadi satu aja? Setuju gak?
7: Ih, masa aku dilamar pakai perantara sapi sih?
8: Loh, ini lamaran beda dan so sweet loh. Bukan begitu calon nyonya Bayu. Saya akan mempersiapkan untuk melamarmu, Anggita.
7: Yang penting, jangan bawa-bawa sapimu buat iring-iringan ya, Mas.
8: Ya enggak lah.

0: Kenapa ayah menjodohkan Anggita tanpa bertanya dulu? Anggita tidak mau.
1: Perangkat desa itu orang terpandang. Masa depanmu akan terjamin. Jangan bantah ayah.
0: Tapi ayah, Anggita punya pilihan sendiri.
1: Oh, jadi benar omongan orang-orang kalau kamu menjalin hubungan dengan anak sapi itu.
0: Bayu ayah, namanya Bayu.
1: Ayah gak peduli. Kamu anak ayah satu-satunya. Ayah mau hidup kamu terjamin.
0: Maaf ayah, Anggita gak bisa dipaksa.
1: Anggita, mau kemana kamu? Anggita! Anggita!

0: Halo? Ya, Anggita?
1: Mas, aku sedang bertengkar dengan ayah. Aku mau dijodohkan.
0: Dijodohkan?
1: Ayo mas, bawa aku lari mas. Aku gak mau dipaksa seperti ini.
0: Anggita, tenang. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan gegabah. Pasti ada jalan keluar dari masalah ini. Mas mau hubungan kita ini direstui, bukan seperti ini.
1: Mas tuh gak tahu ayah seperti apa. Ya sudahlah.
0: Anggita? Anggita?
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
0: Ayo Anggita, angkat teleponku. Angkat.
3: Buka! Buka pintunya!
0: Pak Nata?
3: Kamu pasti menyembunyikan anak saya. Kemana kau bawa Anggita?
0: Maaf Pak Nata, Anggita tidak ada di sini. Saya juga khawatir dengan kepergiannya. Mari kita cari bersama-sama.
3: Halah, bohong! Di mana Anggita? Gita? Gita! Keluar kamu Anggita!
0: Pak, percaya sama saya. Anggita tidak ada di sini.
3: Peternak sapi macam kamu memang harusnya pergi dari desa ini. Meresahkan. Kamu sudah membuat anak saya tidak patuh. Apa yang kamu janjikan pada Anggita sampai-sampai dia menolak keinginan ayahnya ini?
0: Pak, bukan saatnya Bapak marah-marah. Lebih baik kita cari Anggita, Pak. Nanti kami akan jelaskan setelahnya.
3: Awas ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, tidak akan kumaafkan kamu, sapi.
4: Dengan berat hati, Pak Nata setuju untuk mencari Anggita bersama Bayu. Dua hari berlalu dalam kecemasan, akhirnya mereka mendapat kabar bahwa Anggita menginap di rumah temannya di desa sebelah. Saat mereka tiba, suasana menjadi tegang.
5: Ayah, Anggita sudah dewasa. Anggita berhak memilih dengan siapa Anggita ingin bersama. Anggita akan bertanggung jawab atas pilihan Anggita.
3: Pilihanmu itu salah, Anggita. Bayu itu hanya peternak. Tidak punya masa depan yang jelas.
5: Tapi ayah, Bayu pekerja keras dan jujur. Anggita yakin bersama Bayu, Anggita bisa bahagia. Apalagi kami sudah ada Ayub dan Tata, sapi ternak Mas Bayu yang insya Allah akan kami kembangkan. Ayah hanya perlu mendoakan kami. Kalau ayah tidak setuju, lebih baik ayah coret aja deh namaku dari kakak. Anggita gak mau tersiksa dengan pernikahan yang gak kuinginkan. Ayah mau kehilangan Anggita. Mau ayah.
3: Anggita, kamu satu-satunya putri ayah. Ayah ingin yang terbaik buat kamu, nak. Tolong, ayah menyayangimu, Anggita.
5: Kalau ayah sayang Anggita, tolong beri kesempatan Anggita buat memperkenalkan Mas Bayu. Dan jangan paksakan Anggita dengan keinginan ayah. Anggita yakin Mas Bayulah yang terbaik buat Anggita, ayah.
3: Baiklah, saya beri kamu waktu 1 tahun, Bayu. Jika dalam 1 tahun kamu bisa membuktikan keseriusanmu dan bisa meyakinkan saya bahwa kamu bisa menjamin masa depan Anggita, aku tidak akan menghalangi hubungan kalian.
0: Terima kasih, Pak Nata. Saya janji akan membuktikan kesungguhan saya.
5: Kita akan hadapi ini bersama ya, Mas. Makasih ya, ayah.
4: Waktu 1 tahun menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Bayu. Ia semakin giat beternak dan mengembangkan usahanya. Anggita selalu berada di sisinya, memberikan dukungan dan semangat. Cinta mereka menjadi kekuatan untuk meraih mimpi. Akankah Bayu berhasil membuktikan keseriusannya kepada ayah Anggita?
0: Mau yang harga 30 atau ratusan
4: akan
0: juta ada. Siap pokoknya untuk Bapak.
6: Joko, cepet sapinya dikirim. Jangan lupa kasih makan juga. Untuk sapinya Pak Presiden, sudah saya siapkan juga. Oh, ya sayang, sudah saya transfer ya.

Pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan judul Pemuda Sapi dan Pujaan Hati yang diproduksi RRI Madiun. Tetap bersama kami, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik, ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih, gak sopan banget.
4: Kalau marah, tambah cantik, ey.
6: Doni.
4: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Rasa.
7: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Terima kasih pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan program obrolan komunitas. Dan seperti biasa ya, masih bersama saya Pranoto. Di malam hari ini kita akan membahas tentang komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Dimanapun Anda berada malam hari ini, yang jelas komunitas yang akan kita bahas di malam hari ini terkait dengan komunitas tanaman hias, di mana berbicara tentang tanaman hias ini banyak manfaat bagi kesehatan mental, kemudian ada peluang ekonomi hingga tips sederhana bagi Anda yang ingin memulai berkebun di rumah. Di mana berbicara tentang tanaman hias, pendengar, bukan lagi sekedar pelengkap dekorasi rumah, dan kini tanaman ini menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Kehadiran tanaman mampu menghadirkan suasana lebih sejuk, nyaman, dan memberikan efek menenangkan bagi penghuni rumahnya. Dan komunitas tanaman hias, pendengar, tumbuh hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan mereka rutin mengadakan kopi darat, berbagi bibit, bertukar pengalaman, hingga mengadakan pameran tanaman yang menarik perhatian masyarakat. Dan banyak anggota komunitas mengaku awalnya hanya memiliki satu atau dua pot tanaman saja. Namun karena mendapatkan banyak ilmu dari sesama anggota, koleksi tanaman mereka berkembang sekaligus kemampuan merawat tanaman semakin membaik. Dan mendengar, merawat tanaman hias mengajarkan kita akan kesabaran. Ya, tanaman itu membutuhkan perhatian, kemudian penyiraman yang tepat, pencahayaan yang cukup, dan pemupukan secara berkala. Dan proses ini membuat seseorang belajar menghadapi atau mungkin menghargai setiap proses pertumbuhan. Beberapa penelitian menunjukkan aktivitas berkebun dapat membantu mengurangi tingkat stres, dan saat berkebun seseorang lebih fokus pada aktivitas fisik ringan sehingga pikiran menjadi lebih rileks. Nah, komunitas tanaman hias ini juga menjadi tempat bertemu teman baru di mana anggotanya berasal dari berbagai profesi dan usia, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, pegawai, hingga pensiunan. Dan bagi pemula, pilih tanaman yang mudah dirawat seperti lidah mertua, sirih gading, aglaonema, atau monstera, dan tanaman ini relatif mudah beradaptasi dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Nah, ada informasi apa lagi? Nanti kita akan lanjutkan tetap dalam program obrolan komunitas RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko.

0: tersebut. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, selain menjadi hobi, tanaman hias juga membuka peluang ekonomi ternyata. Banyak pelaku UMKM yang berhasil mengembangkan usaha penjualan tanaman, pot media tanam hingga pupuk organik. Di mana media sosial turut membantu perkembangan komunitas tanaman hias dan anggota dapat berbagi foto tanaman, berdiskusi mengenai penyakit tanaman, hingga melakukan jual beli secara daring. Nah, komunitas sering mengadakan pelatihan membuat media tanam, teknik stek, okulasi, cangkok, dan perbanyakan tanaman lainnya sehingga anggota memperoleh keterampilan baru. Jangan terlalu sering menyiram tanaman. Untuk tipsnya, dan kenali kebutuhan air setiap jenis tanaman karena penyiraman berlebihan justru dapat menyebabkan akar membusuk. Tanaman hias ini dapat memperbaiki kualitas udara di dalam ruangan. Karena beberapa jenis mampu membantu menyerap polutan serta menghasilkan yang namanya oksigen. Berkebun tidak memerlukan lahan luas, balkon, teras, jendela, bahkan sudut kecil rumah bisa disulap menjadi tanaman mini atau mungkin taman mini yang indah. Komunitas sering mengadakan kegiatan sosial seperti berbagi bibit kepada sekolah, penghijauan lingkungan, hingga edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga alam. Tips lagi, pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari sesuai kebutuhan. Tidak semua tanaman menyukai paparan sinar matahari secara langsung. Dan saat ini pendengar, banyak tanaman lokal Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus menjadi incaran kolektor dari berbagai daerah. Nah, komunitas tanaman hias juga mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian tanaman asli Indonesia dan tidak mengambil tanaman langka secara sembarangan dari alam. Banyak anggota komunitas yang memanfaatkan barang bekas sebagai pot tanaman hingga selain mempercantik rumah, juga mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Gunakan pupuk secukupnya sesuai dosis untuk tips menanam tanaman hias. Pemupukan berlebihan tidak membuat tanaman tumbuh lebih cepat, bahkan dapat merusak yang namanya akar. Dimana keindahan tanaman itu bukan hanya dinilai dari harga, tetapi dari ketelatenan pemiliknya dalam merawat setiap helai daun dan pertumbuhannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Dengan kebersamaan kita dalam obrolan komunitas kali ini memberikan gambaran bahwa tanaman hias itu bukan sekedar mempercantik halaman atau ruangan. Di balik setiap pot tanaman tersimpan nilai kesabaran, kepedulian terhadap lingkungan, semangat belajar, serta kebersamaan yang tumbuh melalui komunitas. Semoga informasi hari ini menginspirasi untuk kita mulai menanam, merawat, atau bahkan bergabung dengan komunitas pecinta tanaman hias di daerah masing-masing. Karena dari satu tanaman yang dirawat dengan sepenuh hati, bisa tumbuh kebahagiaan, persahabatan, dan kepedulian terhadap alam. Terima kasih telah bersama kami dalam program Obrolan Komunitas. Sampai bertemu pada tema menarik berikutnya. Dan tetap bersama RRI Pro Satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
1: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
6: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90, dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekan.

0: Lagu Bagaikan Langit dari Potret merupakan salah satu lagu yang dikenal karena liriknya yang puitis dan penuh makna. Lagu ini menggambarkan ketulusan cinta yang luas, dalam, dan menenangkan. Ibaratkan seperti langit yang selalu menaungi bumi tanpa meminta balasan. Dan secara musikal, lagu ini menghadirkan nuansa pop yang lembut dengan aransemen yang elegan menjadi ciri khas Potret. Vokal yang hangat dipadukan dengan permainan instrumen yang sederhana membuat pesan lagu terasa lebih emosional dan mudah menyentuh pendengarannya. Dan hingga kini Bagaikan Langit ini masih menjadi salah satu lagu Indonesia yang kerap dikenang karena mampu menghadirkan rasa rindu, kasih sayang, dan ketenangan. Dan lagu ini cocok didengarkan di berbagai suasana, terutama saat ingin menikmati momen santai atau mengenang seseorang yang istimewa. Dan pendengar, saat ini Anda sedang mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti biasa, ada playlist lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Sekaligus kita akan mengulik informasi tentang lagu-lagu yang kita dengarkan di malam hari ini. Dan mungkin barangkali ada kenangan tersendiri dari lagu-lagu yang kita dengarkan dan mungkin bisa menjadi pengobat rasa rindu yang mana waktu yang tidak dapat diputar kembali setidaknya dapat diingat kembali ya. Di 0761245 atau Anda bisa mengirimkan requestan Anda melalui WhatsApp di 0811-7673-991. Masih bersama saya Pranoto malam hari ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali.
1: Halo Bang Fran.
0: Iya, dengan Mbak
1: sama Iza di Arengka.
0: Iza, Mbak Iza di Arengka. Apa kabar Mbak Iza?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat.
1: Bang Fran,
0: sudah
1: sehat,
0: makan
1: ya?
0: Malam. Insya Allah saya baik-baik saja. Sudah makan malam?
1: Oh, sudah.
0: Sudah. Mbak Iza,
1: hujan nggak di sana Bang Fran?
0: Kalau dilihat dari dalam sini sih saya nggak tahu ya. Di luaran mungkin ya, mungkin.
1: Biasanya di sini baru turun.
0: Baru turun. Deras hujannya?
1: Enggak sih.
0: Enggak.
1: Masih krimis-krimis mengundang.
0: Krimis-krimis mengundang, iya deh.
1: Apa lagu
0: Mbak Iza kita, playlist bang? Malam hari ini kita masih ada Alda Risma. Di segmen kali ini ya ada Siti Nurhaliza, Club Project, ada Mayang Sari, Nika Ardila, Ani Carrera, ada Dian Piscesa, Didi Dores, ada Titi Sandora, Tati.
1: Ntar dulu. Siti Nurhaliza judulnya apa?
0: Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu.
1: Ah, itu aja lah.
0: Oke, siap. Nanti saya hadirkan ya. Ada
1: saya
0: salam, Mbak Iza.
1: Buat semua pendengar setia dimanapun berada. Selamat berhari Minggu, selamat malam Minggu. Apalagi
0: yang telepon, yang telepon tidak malam Minggu ya.
1: Sehat, apa?
0: Yang lagi telepon nggak malam Mingguan ya?
1: Udah pulang.
0: Oh, udah pulang. Oh iya, on time.
1: Saya
0: tepat.
1: Saya tadi living word tadi.
0: Wih.
1: Merek nggak apa-apa lah ya. Kalau nggak pulang cepat takutnya hujan kan semalam hari apa kehujanan.
0: Oh gitu.
1: Hari apa ya? Kamis apa itu? Wih, deras sekali.
0: Iya ya, iya deh kalau gitu.
1: Mas mau pulang jam 6, tahu-tahu hujan deras.
0: Yaudahlah, baik.
1: Tunggulah di situ. Ya salamnya buat Bang Fan dan semua penyiar ya.
0: Ya. Terima kasih. Ada Mbak Iza di Arengka, nanti lagunya dari Siti Nurhaliza ya, Aku Cinta Padamu, spesial untuk jam Mbak Iza yang baru pulang malam mingguan. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bang Simpson?
2: Iya, apa kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik.
2: Tadi suara Mas Pram nih, kalau perempuan lembut.
0: Emang lembut banget ya?
2: Langsung menjolok nih nampaknya.
0: Enggak, emang lembutnya seperti apa?
2: Tadi saya perhatikan tadi kalau dia Ica tadi. Iya.
0: Loh, beda dong. Kalau sama wanita kan kita harus lembut.
2: Oh, iya,
0: kan Bang Simpson sendiri yang mengajarkan
2: benar,
0: ya kan?
2: Benar. Tapi jangan selembut ongol-ongol lah, Pak.
0: Kalau ongol-ongol kan kenyal.
2: Enggak. Kebanyakan gembung, Bro. Okay. Ongol-ongol kan dari tepung apa itu? Sagu tuh.
0: Gitu ya.
2: Iya, hati-hati makan tuh. Memang enak lembut kan dia. Ya. Tiba-tiba nanti di perut udah terlampau awak. 2-3 potong makan gembung.
0: Ya enak dong, lembut-lembut. Kan gak lelah, gak capek ngunyah. Langsung iya, ditelan aja.
2: Memang mulut gak lelah, tapi perut lelah. Lelah kenapa? Bukan menggilingnya.
0: Tapi
2: membuang angin yang di dalam kan itu.
0: Oh jadi kembung ya.
2: Menampung angin di dalam dia kan.
0: Oh gitu.
2: Itu beratnya itu. Hati-hati dong. Ngolong-ngolong kadang-kadang gitu.
0: Kayaknya nih, mulut, kan? Kayaknya ahli gizi nih Bang Simpson ya. Malam hari ini jadi ahli gizi.
2: Bukan ahli gizi, kita kan orang pulau biasanya makan-makan gitu.
0: Oh,
2: sagu-sagu
0: gitu.
2: Tuh biasa itu. Mie sagu.
0: Malah nonton atau mungkin buka-buka video ya, makan-makanan sagu, apa papeda ya dari sagu itu ya.
2: Papeda
0: kalau saya nggak salah. Papeda. Kayaknya enak banget ya Bang Simpson ya. Sama apa sih pasangannya itu kalau nggak salah kuah kuning gulai.
2: Gulai ikan kan?
0: Itu. Kayaknya nikmat banget ya. Bang Simpson berarti makan itu juga.
2: Kalau itu kan makan orang-orang apa itu? Orang
0: Papua
2: orang,
0: ya.
2: Flores kan?
0: Iya kayaknya
2: orang, sih. Ya, orang Flores itu biasanya. Atau tapi kalau kita orang pulau, ya pulau tak, katakanlah Ketri lah ya. Kalau kita makannya itu apa itu? Sagu apa mie sagu sebenarnya rata-rata.
0: Kue tiau ya.
2: Bukan, kue tiau lain tuh mie sagu.
0: Oh gitu, beda ya.
2: Itu cendolnya cendol sagu.
0: Ya
2: ada cendol sagu enak itu.
0: Wis, enak ya.
2: Panjang dia kan merah, warnanya merah tuh kan.
0: Ya, saya jadi lapar lagi tuh. Bang Simpson berbicara tentang makanan saya jadi lapar. Kita berbicara tentang lagu aja deh.
2: Lagunya Dedi Dores siapa tadi?
0: Cuma lagu dari Dedi Dores Cinta dan Harga Diri.
2: Atau saya itulah cinta harga diri juga ada ya. Yang lain?
0: Ada Nia ada Hari Nurdi, ada Kus Plus, ada
2: Hari Murti itu apa tuh?
0: Hari Nurdi Andaikan.
2: Yang Kus Plus?
0: Kus Plus Bis Sekolah.
2: Yang lain tak ada.
0: Gimana?
2: Yang lain laki-laki tak ada.
0: Segmen kali ini itu sih Christine perempuan ya.
2: Perempuan tuh. Bukan banci.
0: Apalagi ya.
2: Dedi Dores aja lah.
0: Dedi Dores aja ya. Okay.
2: Apa tadi?
0: Cinta dan harga diri.
2: Cinta dan harga diri. Memang kalau cinta itu punya harga diri ya.
0: Iya iya harus dong.
2: Jangan dipermainkan.
0: Harganya mahal banget loh itu.
2: Tak
0: terhingga.
2: Dengan uang ya.
0: Iya makanya jangan suka
2: haji kita berdua.
0: Iya.
2: Salamnya lah.
0: Silakan salamnya.
2: Mas Pram yang lagi tugas sehat selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya.
0: Amin. Terima
2: panjang
0: kasih.
2: Umurnya. Tambah gantengnya kata Ningsi kan tambah gantengnya. Tambah gantengnya banyak duitnya.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Insya Allah.
2: Kan? Pindah di Perawang. Jangan lama-lama sayangnya. Tidurnya. Dia itu Atika di Siak Hulu, dia itu Tika di Kampar, Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Karimun ya, Sial, Bunda Isal, Alco Amin, Rudi, Adi, Otu Jawa, Cubuyu, Putra Piliang, dia itu siapa, Suryani ya, yang di Jalan Paus, dia itu Pak Diman, si siapa, Selfie dengan Mama Fahmi, Bu Ros ya, Bu Ros tadi.
0: Selamat malam.
2: Bu Ros Rumba ya. Udah itu siapa? Mas Paijo dan Mas Gunawan. Siapa yang baru masuk tadi?
0: Mbak Iza.
2: Nah, Iza ya. Lama-lama juga tidur.
0: Baru balik malam minggu loh.
2: Baru pulang dari mana dia? Malam minggu?
0: Malam mingguan.
2: Kok cepat kali ya? Biasanya pulangnya entah jam 10.
0: Iya soalnya Mbak Iza katanya takut kehujanan. Kalau kehujanan kan nanti jadi dugong.
2: Nah, pakai mantil lah, pakai payung,
0: gitu.
2: Pakai daun pisang.
0: Oh, jadul banget ya.
2: Mana tahu tak ada dibawa kan daun pisang.
0: Gitu, ya udah.
2: Minta, yang ngambil nanti dipikirnya nyuri pisang kan.
0: Lanjut. Okay, itu saja. Oke,
2: terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Bang Simpson. Terima kasih. Nanti lagunya dari Dedi Dores, Cinta dan Harga Diri saya hadirkan untuk Bang Simpson. Kali lagi pendengar, satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu yang sudah di request. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Request 1.
0: Ruang Rindu.
1: Rindu memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini Bu Bunda Isal ya, bukan?
1: Sehat, ceria, Bunda dengar nampaknya.
0: Bunda Isal ini ya?
1: Iya.
0: Iya kan? Siapa yang ceria, Bunda?
1: Peran.
0: Oh, karena Bang Simpson sih.
1: Iya, sih untuk membahas sagu lah.
0: Nah. Iya, bahas sagu. Membuat saya lapar.
1: Sagu, tepung sagu.
0: Iya, pokoknya sagu-saguan lah ya.
1: Iya, itu makanan tempat Bunda itu juga terserah.
0: Oh, gitu.
1: Lagi Meranti sana kan sepanjang.
0: Iya deh.
1: Ada kebun Lumbio namanya tuh kan. Banyak mie sagu yang apa kan.
0: Iya, pokoknya ininya khasnya sagu lah ya.
1: Iya, khasnya situ memang sagu. Memang itu dulu makan orang, sekarang pun udah, kalau sekarang udah ada mie-nya, ada apanya kan.
0: Mudah-mudahan pendengar yang ada di Kepulauan Riau, di mana tadi Bunda, di mana?
1: Kepri sana.
0: Di,
1: kalau Bunda di Meranti,
0: di Selat Panjang ya, terus lagi di Pakning yang ya, sedang mendengarkan memang. Kita mungkin melalui RRI digital. Yang jelas sehat ya. Selalu, mudah-mudahan bisa merasakan makan sagu nantinya.
1: Iya betul, lembut ini apa katanya masuk angin.
0: Iya ongol-ongol katanya ya.
1: Ongol-ongol
0: masuk angin. Yaudah Bunda Isal mau lagu dari siapa malam ini?
1: Siapa yang ada lagunya malam ini?
0: Ada Alda Risma, ada Club Project, Mayang Sari.
1: Bunda dengar tadi Dian Piscesa ya?
0: Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami.
1: Itu kanlah. Udah Bunda ada request belum kan?
0: Belum.
1: Itulah Satukanlah Hati Kita kan.
0: Oke, salamnya silakan.
1: Salamnya sikit ya, Pran ya. Salamnya untuk Mama Si Kembar, semoga selalu burus juga. Semoga selalu burus, buyus. Pak Mali bersama Ibu Ija, Pak Zeta, Pak Bobby Sregar. Al juga di Pasir Pengarayan, Jami Nambo, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Pak Diman, di Payakumbuh ya, Rudi, di Rumbai Adi berserta ibunya di Segunggung, semoga sehat selalu. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Supran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Murah rezeki bertambahnya, sukses selalu ya.
0: Insyaallah, amin.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Pran.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal, nanti lagunya saya hadirkan dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami ya. Baik pendengar, sudah 3 penelpon, saya hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request dan salah satu lagunya dari Siti Nurhaliza ya, Aku Cinta Padamu, di mana lagu ini jika informasinya ya, ini adalah lagu yang mengantarkan namanya menjadi bintang besar di kawasan Nusantara dan dirilis pada tahun 1997 sebagai single utama dari album keduanya. Dan lagu ini mendapat sambutan luar biasa di Malaysia maupun Indonesia dan menjadi salah satu karya paling ikonik dalam perjalanan karirnya. Nah, dengan balutan musik pop balada khas era 90-an, Aku Cinta Padamu ini menghadirkan kisah tentang ketulusan dan besarnya cinta kepada seseorang. Dan vokal Siti Nurhaliza sendiri yang kuat dipadukan dengan melodi yang menyentuh membuat lagu ini tetap relevan dan dicintai lintas generasi. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi

bagus dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami, yang dirilis tahun 80-an dan hingga awal 90-an. Nah, pendengar, lagu ini dikenal dengan nuansa melankolis yang menjadi ciri khas karya-karya Dian Piscesa yang saat itu sangat digemari oleh pecinta musik pop romantis. Melalui liriknya, Satukanlah Hati Kami mengisahkan harapan agar cinta yang dijalani dapat dipersatukan meski menghadapi

0: menghadapi berbagai rintangan. Dan pesan tentang kesetiaan, doa, dan ketulusan menjadi kekuatan utama lagu ini sehingga mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin kembali berinteraksi bersama kami dan ingin mengulang masa-masa romantis dengan mendengarkan lagu-lagu playlist kita malam hari ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ocu Amin.
1: Iya.
0: Apa kabar Ocu?
1: Sehat, Bang
0: Renato. Sehat, alhamdulillah. Ocu, mau dengarkan lagu dari siapa malam ini?
1: Ini mancanegara enggak ya?
0: Mancanegara ada.
1: Indonesia aja lah.
0: Indonesia saja. Yang Indonesia kita masih ada Black Brothers, Duo Kribo, Kus Bersaudara, Deddy Stanza, New Rulis, Peti Bersaudara, ada Kus Plus. Ada Lili
1: Kus
0: Surya,
1: Kus
0: Plus Bis Sekolah.
1: Bis Sekolah.
0: Mm-mm.
1: Kalau Black Brothers tadi bang?
0: Black Brothers. Mm-hmm. 10 Derita Tiada Akhir.
1: Hah?
0: Derita Tiada Akhir.
1: Tiada akhir itu aja lah bang.
0: Itu saja. Oke, siap. Ya, silakan salamnya Ucu.
1: Untuk yang lagi siaran ya. Salam untuk Pak Tonga di Kuansing. Ada Bang Taibani di Dumai, Hafidah juga, Bunda Isal, Mas Al juga ya.
0: Selamat malam.
1: Untuk Mama Fahmi, ada Tika Selfie di Sungai Pagar, ada Bang Vincent, Kak Iyus, ada Kak Emma, juga salam untuk siapa nih, Kak Mena ya, Kak Dodi, Bang Rudi, Bang Adi.
0: Selamat
1: Bang
0: malam. Yano,
1: Bang Arman, ada Darmailis juga, Bunda Sutini, kayak semua-semua lah, Mas Manato.
0: Oke.
1: Okay. Dengarkan kita malam ini semuanya ya.
0: Sampai
1: ditunggu lagunya bang ya.
0: Yap, oke okay, Ucu.
1: Ini berapa baru menitornya bang?
0: Ini baru di segmen kali ini baru. Nanti
1: pertama
0: di
1: ya?
0: Yang pertama nanti ha.
1: Pertama ya.
0: Iya.
1: Baru buka radio, saya baru pulang nih.
0: Oh gitu. Iya deh.
1: Oke bang, makasih bang ya.
0: Iya Ucu, selamat ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin. Nanti lagunya dari Black Brothers, Derita Tiada Akhir. Kembali di 24595. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Pram.
0: Selamat malam kembali Bu Ros.
2: Iya,
0: sehat. Sehat, alhamdulillah. Bu Ros bagaimana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Boleh jenguk minggu ya Mas?
0: Gimana?
2: Boleh jenguk minggu. Selamat malam minggu.
0: Oh gitu. Kirain apa tadi?
2: Mas, ya? Apa yang cewek Mas?
0: Yang cewek ada Alda Risma, ada Mayang Sari, Nika Ardila, Ani Carrera, ada Titi Sandora, Tanti Joseph.
2: Ada enggak, Mas? Nia Daniati.
0: Nia Daniati ada, Cintamu Cinta Apa.
2: Nah, itu aja lah, Mas.
0: Itu aja.
2: Suka kali loh sama Nia Daniati lagunya.
0: Iya,
2: ya udah. Lagu ini, lagu daerahnya ya, lagu Sunda ini senang banget.
0: Iya, ada lagu daerahnya ya.
2: Iya, lagu Sunda banyak sih.
0: Iya deh.
2: Mas, boleh salam?
0: Boleh, silakan.
2: Buat Ocu Amin Ambo, buat Mama Pahmi, Bunda Isal udah masuk, Mas?
0: Bunda Isal sudah.
2: Oh, buat Bunda Isal selamat malam, sehat selalu ya, Bunda. Buat Ibu Emma juga, Ibu Dirumbai, Papa Simpson, Aldi Pasir, Habibi Segunggung, Ibu Yus, Pak Mali, Selfie di Sungai Pagar, Mama Kembar, Jerry Arenca, apa lagi Mbak Fina. Buat Mas selamat bertugas, sehat selalu, ditunggu lagunya Mas.
0: Iya. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bu Ros. Dan juga nanti lagunya saya hadirkan dari Nia Daniati, Cintamu Cinta Apa.

0: Kembali di 24595 pendengar Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum Bran.
0: Waalaikumsalam. Ya akhirnya datang juga. Sepertinya udah lama sekali tidak mendengarkan suara Bang Deddy. Iya. Apa kabar Bang Deddy?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Itu yang paling penting ya. Iya. Kemana aja?
1: Main ke sebelah.
0: Tapi masih ingat pulang kan?
1: Iyalah.
0: Iya, kirain nggak ingat pulang. Yang penting ingat pulang.
1: Hati di sini, perasaan di situ gitu.
0: Oh gitu, yakin.
1: Hatinya kita di sini, perasaannya
0: gitu. Iya deh, yang penting sehat selalu ya, Bang Deddy ya.
1: Riri dia jaran kapan Ran? Ran.
0: Mbak Riri ya?
1: Iya.
0: Hari ini. Hari ini off.
1: Besok.
0: Paling nanti kalau tidak salah besok pagi. Minggu besok ya?
1: Iya.
0: Malam sih kalau nggak salah.
1: Hah?
0: Malam besok.
1: Waduh, malam lah.
0: Iya.
1: Ran.
0: Ya.
1: Lagu sendiri boleh nggak?
0: Lagu sendiri.
1: Aku mau tidurin ponakan aku.
0: Ya? Aduh, oke. Kita sudah di playlist. Bang Deddy, iya sudah di playlist. Ada
1: tidurin ponakan aku ya.
0: Nanti kalau saya ediin nanti yang lain jadi cemburu. Kan udah di playlist malam ini ya kan. Mau yang mana Bang Deddy? Ini ada Kus Plus masih
1: enggak. Enggak. Udah tahu tuh lagunya semuanya.
0: Oh, udah tahu playlist lagu-lagunya.
1: Ya.
0: Yang mana?
1: Enggak ada, salam-salam aja lah.
0: Salam-salam silakan.
1: Ya. Semuanya aja.
0: Oke,
1: Bran, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Mang Deddy. Nanti lagunya saya hadirkan dan saya pilihkan salah satu yang terbaik saja ya. Baik, mungkin bisa satu penelpon lagi pendengar Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Zaibani Ridumai nih.
0: Pak Zaibani di Ridumai. Apa kabar ya, Pak Zaibani?
2: Apa tuh?
0: Kabarnya bagaimana? Sehat?
2: Insya Allah, alhamdulillah, rabbal alamin, selamat sihat. Tapi kami kecewa lagi nih.
0: Kenapa?
2: Semalam pagi waktu Dini menyiar kan mendengar acara langsung sepak bola. Sampai tadi pagi, waktu habis sampai warta berita Riau pagi, syuting.
0: Kenapa tuh?
2: Habis itu sampai saat ini nggak ada siarannya, lah pergi lah kemana pergi. Pergi ke Amerika lagi.
0: Gitu ya.
2: Iya
0: deh, terima kasih.
2: Belum ada sama saat ini.
0: Oke deh, kita Ruang Rindu malam hari ini Pak Zaibani ya.
2: Iya, Ruang Rindu. Ya, tapi sekalian nggak simpul itu kan.
0: Iya deh, terima kasih informasinya ya. Mau dengarkan lagu dari siapa malam ini?
2: Apa lagu yang sudah disiap?
0: Yang sudah disiapkan, mau yang cewek atau yang cowok Pak Zaibani?
2: Serah lah. Pokok salah satu lah.
0: Ada Kus Plus, ada Kus Bersaudara, ada Duo Kribo, ada Lili Suryani, ada.
2: Kus Plus siapa tuh?
0: Kus Plus yang Biskola.
2: Ah, itu aja lah.
0: Itu saja. Baik. Ya. Salamnya silakan.
2: Kalau penyiar kan,
0: selamat datang ya. Terima kasih.
2: Buat Mama Fahmi, buat Bunda apa tuh? Bunda Isal.
0: Bunda Isal.
2: Buat Ucu Amin, Ambo. Buat semua aja deh ya.
0: Oke.
2: Istimewa buat Mas Permaja.
0: Iya, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam, ada Pak Zaibani dari Dumai. Nanti lagunya saya hadirkan dari Kus Plus Bis Sekolah ya. Dan pendengar, salah satu lagu yang akan kita dengarkan segmen kali ini ada dari Black Brothers ya, Derita Tiada Akhir, di mana lagu ini merupakan salah satu karya legendaris yang dikenal luas oleh pecinta musik Indonesia dan dibawakan dengan nuansa rock yang dipadukan sentuhan soul dan juga blues. Dan lagu ini menampilkan karakter musikal khas Black Brothers yang begitu kuat dan juga berenergi. Dimana melalui liriknya, Derita Tiada Akhir ini menggambarkan perjuangan seorang yang harus menghadapi cobaan hidup dan kepedihan yang seolah-olah tak berujung. Nah, meski bertemakan kesedihan, lagu ini juga menyiratkan keteguhan hati untuk terus bertahan menghadapi berbagai ujian kehidupan. Kita dengarkan bersama-sama tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
4: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
5: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
6: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
5: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
6: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
5: Jadi nggak boleh ya, Ma?
6: Nggak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
5: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
5: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
6: Rizky?
4: Gak ada kok.
5: Oh, lo tadi.
7: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
8: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu RRI Pro 1 Pekanbaru pendengar. Dan silakan untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami 0761245 dan di WhatsApp kami 0811767391. Saya mau ke WhatsApp dulu. Waalaikumsalam, ada Bunda Yani di Jalan Paus. Request lagu Peran Aja Yang Cariin Yang Enak ya. Salam buat Bang Simpson. Terima kasih buat Bu Yus, Bu Emma, Bu Ros, Socu Amin, buat semuanya aja. Istimewa buat Pran, terima kasih. Nanti saya hadirkan salah satu lagu pilihan ya. Waalaikumsalam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Mas Agung di Jalan Sri Kandi, mau request lagu Mayang Sari atau Niki Ardila. Nanti Niki Ardila aja kita hadirkan. Ya, salam kompak buat Mas Pran, semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan teman-teman pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih, sama-sama. Nanti lagunya saya hadirkan dari Niki Ardila ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Terima kasih untuk yang barusan, silakan dicoba kembali ya. 0761245 Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Mas Yono di Jalan Palembang Kulim.
0: Mas Yono di Jalan Palembang Kulim. Apa kabar Mas Yono?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Yono, malam ini lagu kita yang tersisa ada Alda Risma, ada Club Project, Kani Carrera, Titi Sandora, Tanto, Tanti Joseph, Air Mata dari Christine, Ari Nordi, ada Pati Bersaudara, ada Nurulis, ada Dedit Stanza, ada Kus Bersaudara.
1: Ini adalah dari Alda.
0: Alda Risma.
1: Ya,
0: aku
1: Alda
0: tak.
1: Alda itu alamat dasarnya.
0: Oh, Alda itu alamat dahsyatnya ya?
1: Iya kan.
0: Maksudnya lagunya dahsyat ya?
1: Belum pernah tahu orangnya kan?
0: Oh, Alda Risma ya sudah tahu.
1: Sudah. Masih hidupnya pun belum pernah kan?
0: Ya udah dong, kan apa ya, kasus yang di hotel itu kan, tahu iya. Saya kan udah lahir.
1: Udah lahir kan belum... Ah,
0: iya, tapi udah tahu. Udah ngikuti gosip-gosipnya. Salamnya untuk siapa, ya. Mas Yono?
1: Semualah buat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru ya. Tanpa kecuali, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya, selamat malam.
1: Lagi tugas malam hari ini juga, ya, semoga sehat selalu juga.
0: Amin, terima kasih.
1: Insyaallah.
0: Iya, terima kasih Mas Yono. Waalaikumsalam Mas Yono dari Jalan Palembang. Nanti lagunya Alda Risma ya. Aku tak biasa saya hadirkan. Kembali 24595 Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Hai, halo. Terima kasih. Duh, keburukan. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Berbagi Rindu, malam kembali. Apa kabar Mas Pram?
0: Kabar baik, dengan siapa ini?
2: Dengan Mbak Fika di Kampar.
0: Mbak Fika di Kampar, apa kabar Mbak Fika?
2: Alhamdulillah, saya luar biasa. Gerimis di sini, di sana gimana?
0: Sepertinya masih cerah. Tapi tidak tahu nanti ya.
2: Iya, di sini sekarang udah begini.
0: Sekarang ya. Mbak Fika.
2: Iya.
0: Mau dengerin lagu yang mana ini? Yang tersisa
2: yang
0: hanya
2: dari Ani Carrera.
0: Dari Ani Carrera, yang cintaku tak terbatas waktu ya. Iya. Baik, ada salam.
2: Salamnya buat Mas Tom selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar
0: perjalanan. Amin. Terima kasih.
2: Terus buat Bunda Isal, Socu Amin, Mama Fahmi, buat Mama Kembar.
0: Iya.
2: Terus buat Oci Dua ini. Buat Mas Simpson, Bang Dedi ya.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja yang lagi dengerin. Spesial buat Mas Tom selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu di sana.
0: Amin
2: ya.
0: Terima kasih Mbak Fika. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fika dari Kampar. Nanti lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu ya. Baik pendengar, sudah 4 lagu yang akan kita hadirkan malam hari ini. Salah satu lagunya spesial yang saya pilihkan tadi untuk Bunda Yani ya. Ada judulnya sih serem ya, tapi gak apa-apa ya. Yang jelas lagu ini enak sekali dengan musik rock. Ada Neraka Jahanam dari Duo Kribo. di era tahun 70-an dipopulerkan, dan duo Kribo ini yang diperkuat oleh Ahmad Albar dan juga Uco Harahap ini dikenal dengan penampilan panggung yang energik serta karakter vokal yang khas dari mereka, sehingga menjadi ikon musik rock pada masanya. Dan meski judulnya terdengar provokatif ya, lebih banyak menghadirkan kritik dan perenungan tentang perilaku manusia serta konsekuensi dari setiap perbuatan. Dan liriknya ini dikemas dengan gaya yang tegas, sejalan dengan warna musik rock yang kuat dan juga penuh semangat. Bagaimana isi lagunya, kita dengarkan bersama-sama. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
4: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
3: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
4: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
5: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
4: Kocak lu.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, ada satu lagu dari Club Project yang berjudul Kidung Mesra, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu yang memperlihatkan ciri khas Club Project dalam memadukan musik pop dengan lirik yang puitis. Sejak dirilis, lagu ini menjadi favorit banyak pendengar karena menghadirkan suasana romantis yang lembut dan juga penuh kehangatan. Nah, melalui Kidung Mesra, Club Project mengisahkan tentang indahnya kebersamaan dan ungkapan kasih sayang yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Aransemen musik yang tenang dipadukan dengan permainan piano dan harmoni vokal yang khas membuat lagu ini nyaman dinikmati dalam berbagai suasana. Kita dengarkan bersama-sama Kidung Mesra dari Club Project.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
4: Tahukah Anda, agar sehat, manusia membutuhkan keseimbangan kalori yang masuk ke dalam tubuh dibandingkan dengan kalori yang dikeluarkan, baik melalui aktivitas rutin maupun aktivitas olahraga. Pria dewasa membutuhkan sekurang-kurangnya 2.500 kalori sehari, sementara perempuan lebih kurang 2.000 kalori. Agar kondisi tubuh tetap seimbang dan sehat, lakukan aktivitas rutin dan jangan lupa untuk berolahraga ringan untuk membakar kalori yang tersisa dalam tubuh. Membakar kalori antara 1.500 hingga 2.000 per hari sangat baik untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Namun perlu diingat, olahraga terlalu berat berpotensi menghabiskan kalori lebih banyak ketimbang kalori yang masuk. Jadi, menghitung kalori yang kita asup dan memperkirakan kalori yang keluar sangat penting untuk pola diet harian kita. Anda ingin mencoba?

Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini harus terhenti sampai di sini. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung di 24595 dan di WhatsApp kami. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kita dengarkan malam hari ini dapat mengobati sedikit rasa rindu dengan kenangan masa lalu, walaupun tidak dapat diulang kembali. Dan sampai bertemu dalam program Ruang Rindu selanjutnya. Namun tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, karena raga musik masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya, hari ini sudah dilewati. Dan bagaimana harinya? Melelahkan, membahagiakan, atau biasa-biasa saja? Apapun yang sudah kita lewati dari pagi sampai dengan malam hari ini, sekarang adalah waktunya tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Kita sudah bertahan sejauh ini dan itu lebih dari cukup selama beberapa waktu ini ya. Dan pendengar, berbicara tentang malam, malam itu seringkali datang membawa sunyi. Dan di dalam sunyi itu terkadang pikiran kita malah jadi bising, berisik. Mulai muncul rasa cemas tentang hari esok atau penyesalan tentang hari ini. Tapi coba ingat lagi, Anda tidak perlu langsung menyelesaikan semuanya masalah malam hari ini. Dan malam ini diciptakan untuk istirahat. Tubuh butuh rehat, pikiran butuh jeda. Esok hari punya cerita sendiri. Dan Anda yang esok akan punya

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Pendengar jangan sampai terlewatkan silang pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Maroko yang akan berlangsung pada pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat nantinya, yang disiarkan di Pro 1 seluruh Indonesia ya, dan juga di relay dari Pro 3 Jakarta.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

0: Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti silang pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Maroko.
1: Kemudian akhirnya di babak babak besar pun mereka memulangkan salah satu kandidat, yaitu Belanda ya.
2: Belanda
1: yang sering disebut timnas pusatnya Indonesia.
2: ada yang mesen jersey Belanda belum datang tapi udah pulang duluan. Ada tuh teman saya. Mana orangnya? Oh, di luar masih.
1: Dan tentu di laga ini Maroko akan berstatus sebagai unggulan ya. Karena apalagi tadi kembali lagi bahwa meskipun Kanada ini tuan rumah, mereka juga tidak bermain di negara mereka ya. Dan apalagi Maroko ini juga dikenal fansnya ini sangat militan sekali ya. Dan tentu nih, kita lihat nanti dukungan supporter di Houston Stadium mungkin akan berimbang nih antara Kanada dan juga ke Maroko. Karena ini Maroko fansnya juga sangat luar biasa. Setiap kali Maroko bermain ini pasti fansnya juga banyak yang hadir ke stadion.
2: Kanada itu salah satu pemain yang bisa dibilang legenda hidup yang berhasil membuat Kanada menjadi tuan rumah adalah Alphonso Davies. Tapi saya nggak tahu nih, timbul tenggelam, kadang ada di starting line up, kadang di bangku cadangan. Tapi kalau untuk pagi ini gimana ya, Bu?
1: Ya, Alphonso Davies memang sempat ini ya menepi karena kondisinya belum 100% fit ya.
2: Oh, belum.
1: Iya, dan saat melawan Afrika Selatan dia sempat tampil meskipun masuk dari bangku cadangan ya. Dan untuk di starting line up di malam hari ini juga belum ada.
2: Oh, belum ada.
1: Betul, masih ada di bangku cadangan di posisinya ditempati oleh Alistair Johnson ya. Betul, dan tentunya Kanada di lini belakang sangat membutuhkan lah ya pengalaman dan juga sosok seorang Alphonso Davies ya. Karena ini memang bisa dibilang pemain dengan jam terbang paling tinggi lah ya di Kanada saat ini ya. Siapa yang mengenal dirinya.
2: Berarti masih mengandalkan Jonathan Davies ya.
1: Betul, dan Jonathan Davies saat ini sudah mencetak total 3 gol ya.
2: 3 gol.
1: Betul, dan tentunya
2: ketika lubung golnya itu di Qatar ya kok.
1: Iya, betul. Saat mereka menang 6-0 ya.
2: 6-0. Baik, ada pendengar yang sudah masuk.
1: Yeah.
2: Ini kalau begitu saya harus pamit ya pendengar Pro 3, nanti akan dilanjutkan oleh Bung Sabil detik-detik kilang pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Maroko pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan Pro 3 RRI laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut. Bung Hendri, terima kasih.
1: Siap.
2: Bung Sabil, terima kasih. Lanjut ya. Singgasananya kepada Bung Sabil. Terima kasih. Saya Fajar Nugroho, pendengar undur diri. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bung Fajar. Terima kasih. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Hendri Wibowo. Namun, Bung Hendri, izin kita terima pendengar dulu ya. Udah mengantri dari tadi nih. Ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam, Pak Atong.
4: Selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri Wibowo.
3: Ya.
4: Pak Tong ingin menyampaikan saja kalau pertandingan malam ini itu kita memetik dua pelajaran. Yang pertama, Kanada itu meletakkan fondasi tim nasionalnya head coach kita sekarang Roger Hedman. Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia itu naturalisasinya ada 16 orang loh, pemain intinya 11 orang itu naturalisasi semua. Jadi buat pundit yang menteri tim nasional sudah lah, contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua, yang menang Maroko itu sampai ke final nanti, itu saja ya.
3: Baik Pak Tong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
5: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Hendri ya.
3: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih Maroko Kanada?
5: Kalau saya megang Maroko 2-0 untuk Maroko ya, biarpun Kanada tuan rumah enggak ada ngaruh kali.
3: Baik Pak Tanjung.
5: Oke, makasih Bung Sabil. Salam olahraga.
3: Jaya Pak Tanjung.
5: Jaya.
3: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat malam Bu Indra.
6: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya
3: Bu Indra.
6: Dua malam ini ya, banyak kejutan-kejutan. Dan apa, permainan begitu seru. Dan kita lihat banyak keberuntungan-keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog, katakanlah. Iya, seperti sekarang juga sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, merasakan waduh betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini mendapat banyak keberuntungan, termasuk lawan Qatar itu ya. Sekarang lawannya Maroko itu entah seperti tadi dikatakan dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar, dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini begitu, walaupun dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
3: Oke, baik, Bu Indra.

0: Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Provinsi Riau merencanakan peningkatan status UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan LVKH Pekanbaru menjadi Rumah Sakit Hewan Provinsi Riau. Selengkapnya, Femi Asiovani melaporkan.
1: Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik khususnya untuk kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Provinsi Riau merencanakan peningkatan status UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan atau LVKH Pekanbaru menjadi Rumah Sakit Hewan Provinsi Riau. Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas PKH Provinsi Riau Mimi Luani Nazir kepada pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Mimi Luani mengatakan peningkatan status fasilitas itu dapat memberikan layanan kesehatan hewan yang lebih lengkap dan modern. Secara fasilitas, LVKH telah siap menuju next status menjadi rumah sakit hewan, hanya tinggal melengkapi beberapa kebutuhan teknis seperti tenaga kesehatan khusus radiografi, apoteker, serta alat radiografi hewan. Miliani menjelaskan, apabila seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, Provinsi Riau akan mencatat sejarah dengan memiliki rumah sakit hewan pertama. Bahkan fasilitas tersebut berpeluang menjadi rumah sakit hewan pertama yang berdiri di Pulau Sumatera.
2: Mungkin sedikit lagi Pak menuju rumah sakit, tinggal tenaga kesehatannya radiografi dan apoteker dan kemudian alat radiografi untuk hewan, nah itu harus disediakan, maka akan menjadi rumah sakit hewan Pak. Salah satunya adalah di Provinsi Riau, bahkan mungkin di Sumatera belum ada Pak, jadi mungkin perlu kita support untuk teman-teman berikutnya.
1: Menanggapi hal itu, PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyatakan dukungan penuh terhadap rencana peningkatan status LVKH menjadi Rumah Sakit Hewan Provinsi Riau. Pihaknya menilai program tersebut merupakan langkah strategis yang perlu segera diwujudkan.
3: Dan tadi sampaikan juga terhadap pembangunan rumah sakit di UPT, Bu ya. Saya dukung, Bu. Saya dukung. Pokok kalau yang maju pasti saya dukung, Bu.
1: PLT Gubernur menambahkan pihaknya berkomitmen akan terus memberikan dukungan terhadap setiap inovasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya pembangunan sektor kesehatan hewan juga menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI dukung program MBG Dongkrak Penjualan Pedagang Pasar. Berharap penyaluran kembali berjalan dengan optimal. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
4: Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI, Don Muzakir, mengatakan program makan bergizi gratis memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Menurutnya, penghentian sementara program tersebut selama masa libur menyebabkan penyerapan komoditas dari pedagang pasar menurun drastis.
5: Ini kan gara-gara MBG ini ditiadakan Sabtu Minggu, ada beberapa hari, 3 hari ini kan semenjak libur ini kan pedagang pasar kan serapan barangnya ini sangat-sangat kecil, sepi gitu. Dan kita ini dengan ada MBG, pedagang pasar ini merasa ya terbantu gitu, selain dapur MBG ini mengambil barangnya, komoditinya dari pertanian, perikanan, peternakan atau perkebunan, itu mengambil juga dari pedagang pasar, dan kita di Pulau Jawa di beberapa daerah termasuk di sini.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid berharap APSI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor perdagangan khususnya di pasar tradisional.
6: Kami harapkan pemerintah menjadi penyemangat baru nih, karena kita tahu bahwa APSI adalah mitra terdekatnya pemerintah di pasar, ya, karena mereka asal di pasar. Kita tahu bahwa pertemuan pedagang dan pembeli kan di pasar, pembelian bahan pokok yang mempengaruhi ketenangan juga oleh masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokoknya yang terpenuhi dengan harga yang sesuai. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Harian APSI Pusat bahwa diharapkan DPD ya.
4: Sinergi antara pemerintah, APSI, dan pelaku pasar diharapkan semakin kuat dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasar tradisional. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Meranti, pendengar. Polres Kepulauan Meranti kembali melakukan penyegaran 4 pejabat utama, yakni 2 jabatan

0: Kasat dan dua Kapolsek resmi berganti wajah. Selengkapnya Muhammad Isnaini melaporkan.
1: Sebanyak 4 posisi strategis di Polres Kepulauan Meranti Sabtu pagi resmi berganti wajah. Proses tertijab yang berlangsung di halaman Mako Polres Kepulauan Meranti itu meliputi jabatan Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Rangsang Barat, dan Kapolsek Merbau. Jabatan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti yang sebelumnya dijabat AKP Rumin Putra kini diganti oleh Ibtu M. Iqbalul Fikri. Sementara AKP Rumin Putra pindah menjadi Kasat Reskrim Polres Inhil. Sedangkan jabatan Kasat Res Narkoba yang sebelumnya dijabat M. Iqbalul Fikri kini diganti oleh AKP Jimmy Andre. Sementara jabatan Kapolsek Merbau yang ia tinggalkan kini dijabat oleh Ibda Ahmad Fauzi Manara yang sebelumnya merupakan Kapolsek Rangsang Barat. Sementara jabatan Kapolsek Rangsang Barat yang ditinggalkannya kini dijabat oleh Ibda Sukardi. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki mengatakan proses pergantian pejabat merupakan hal biasa dan bagian dari pembinaan karir dan regenerasi kepemimpinan. Ia berharap pejabat yang dilantik mampu memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.
2: Alhamdulillah di pagi hari ini kita telah melaksanakan serah terima jabatan Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Merbau, dan Kapolsek Rangsang Barat. Tentunya saya pribadi dan mewakili seluruh personel Polres Kepulauan Meranti mengucapkan selamat dan sukses tentunya dari semua pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan hari ini. Kami mengharapkan berikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Tentunya laksanakan tugas amanah sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya masing-masing. Yang terpenting tetap mengedepankan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan baik dan profesional.
1: Sementara itu salah seorang pejabat baru yakni Ibda Sukardi mengaku akan segera menyesuaikan diri. Kapolsek Rangsang Barat itu berkomitmen akan memberikan respon cepat setiap permasalahan yang terjadi di Polsek Rangsang Barat.
3: Peran peningkatan kedekatan ke masyarakat mungkin kita utamakan. Pelayanan, respon masyarakat mungkin selama ini mungkin belum tersentuh. Ke depan kita respon cepat. Kegiatan preventif dan penting kita tingkatkan di wilayah Polsek.
1: Dengan bergabungnya sejumlah pejabat baru, diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, terutama terkait kriminalitas dan pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Wisata alam bulu Cina ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu liburan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Taman wisata alam bulu Cina yang berada di Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar, menjadi salah satu destinasi rekreasi alam yang digemari masyarakat. Kawasan wisata ini menyuguhkan pemandangan hutan yang dipenuhi pepohonan besar dan rindang. Udara yang sejuk serta keindahan danau di sekitarnya menjadikan lokasi ini nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga. Daya tarik lainnya adalah kehadiran satu keluarga gajah Cina, binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Banyak pengunjung datang dari berbagai daerah, termasuk dari Pekanbaru. Dengan waktu perjalanan sekitar 40 menit, mereka memanfaatkan momen ini untuk berfoto dengan latar belakang gajah Cina. Teresia, salah seorang pengunjung, mengatakan untuk menikmati keindahan Taman Wisata Alam Bulu Cina, di lokasi ini, ia memberikan makanan berupa buah kepada gajah sehingga menambah pengalaman berwisata menjadi lebih berkesan.
5: Hari ini lagi libur kerja, jadi ada kepikiran buat lihat gajah. Ini udah yang kedua kalinya. Kalau yang pertama kemarin pas lagi sempat viral-viralnya, dan ini yang kedua kali.
6: Tanggapannya apa?
5: Senang aja sih, karena kan suka, kebetulan suka lihat gajah kan. Terus juga di sini kan tempat wisatanya lebih cocok untuk orang-orang yang introvert. Dan apa ya, di sini tempatnya nyaman sih, nggak yang berisik kayak di tempat-tempat lain. Tiketnya 10.000, cuma 10.000 doang udah bisa sepuasnya sih, bisa keliling sana sini foto-foto, terus itu juga bisa lihat gajahnya. Walaupun tadi sempat agak lama gajahnya, tapi pas sudah datang gajahnya seneng.
4: Tak hanya Teresia, seorang warga lainnya Amel mengaku dirinya baru pertama kali melihat gajah secara langsung di Taman Wisata Alam Bulu Cina. Keindahan alam yang tetap terjaga dipadukan dengan upaya konservasi satwa menjadikan Taman Wisata Alam Bulu Cina pilihan menarik untuk berlibur.
7: Iya, pertama kali. Karena di sana itu alam ya, jadi terbuka untuk anak-anak juga, seru untuk rekreasi keluarga juga, terutama ada gajah juga kan. Jadi anak-anak juga senang melihat gajah berlarian gitu kan. Ada biaya masuk per orang itu 10 ribu satu orang.
4: Selain menjadi destinasi wisata, kawasan ini juga difungsikan sebagai lokasi breeding gajah jinak bidan binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Salah satunya adalah kelahiran anakan gajah betina bernama Dona yang kini berusia 2 tahun. Dona merupakan anak dari gajah betina Ngatini yang berusia 26 tahun dan gajah jantan Robin berusia 27 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. 4 atlet muda squash Riau siap tampil pada kejuaraan nasional squash 2026. Keikutsertaan mereka di ajang nasional tersebut menjadi momentum bagi Pengprov Squash Riau untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus mengevaluasi kesiapan atlet menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
1: 4 atlet squash Riau dipastikan akan berlaga pada kejuaraan nasional Kejurnas Squash 2026 yang digelar pada 7 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Atlet yang diberangkatkan akan tampil di 4 kategori usia, yakni U13, U15, U17, dan U19. Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi Pengurus Provinsi Squash Riau, Kurniawan, mengatakan, keikutsertaan Riau pada Kejurnas kali ini bukan hanya untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi ajang mengukur kemampuan atlet setelah menjalani proses pembinaan. Hasil yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan nasional dan internasional pada masa mendatang. Hingga saat ini sejumlah daerah telah memastikan keikutsertaan dalam Kejurnas, di antaranya Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, dan Provinsi Riau. Sementara beberapa provinsi lainnya juga diperkirakan akan segera menyusul mendaftarkan atletnya.
2: Kita ada memberangkatkan 4 atlet ya, umur 13, umur 15, 17, dengan umur 19 tahun ya. Kita berangkatkan ada 4 atlet dibawa oleh pelatih kita, Pak Rahman. Kejurnas ini tentunya memang bagi kami ya, tentu dari Pengprov Squash Riau itu memang untuk melihat bagaimana nanti persiapan yang udah kami lakukan itu dites di sana, bagaimana hasilnya ke level nasional gitu ya. Itu kalau saya lihat itu ada yang sekarang udah mendaftar itu ada 5 ya. Ada Sumatera Selatan, Sumatera Utara juga sekarang udah muncul ya. Banten, DKI, Riau baru 5 sih emang. Tapi pasti akan menyusul itu Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, saya yakin apalagi Kalimantan Timur ya. Akan menyusul itu pendaftaran ini aja. Kalau kita lihat sekarang Sumut dan Sumsel sudah masuk gitu kan. Seperti itu ikut Kejurnas. Nah, harapan kami, bagi kami memang ini kesempatan untuk melihat bagaimana perkembangan yang telah dilakukan.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau yang juga bertindak sebagai pelatih, Rahmat Dianto, mengungkapkan persiapan atlet telah dimulai sejak awal tahun. Meski demikian, pada tahap awal latihan sempat terkendala proses transisi ke pengurusan baru serta belum maksimalnya pemanfaatan sarana latihan. Namun seiring berjalannya waktu, program latihan berjalan semakin baik dan perkembangan kemampuan atlet terus menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut juga menjadi modal penting bagi kontingen Riau untuk bersaing dengan atlet-atlet dari provinsi lain.
3: Alhamdulillah menunjukkan progresnya bagus dan siap untuk bertanding di Kejurnas besok. Namun ada beberapa hal yang awalnya targetnya kayak ke U9 itu main di kelompok usia 9 tahun, tapi harus naik kelompok usia dikarenakan kelompok usianya pesertanya kurang, jadi harus naik kelompok usia. Artinya peluang kita untuk dapat medali kan lebih kecil, walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga akan dapat medali di sana. Selanjutnya juga ada atlet kita yang baru naik kelompok usia, jadi dia kemarin di KU15 juara 3 nasional, tapi dia baru naik kelompok usia jadi KU17 dan mendapatkan seating yang tidak menguntungkan lah. Tapi balik lagi, kita sudah persiapan, maksudnya itu tidak menjadi alasan gimana pun persiapan kita nanti dan hasilnya nanti.
1: Pengprov Squash Riau pun menargetkan atlet mampu meraih medali pada Kejurnas 2026. Setelah hasil pertandingan, pengalaman bertanding di level nasional juga diharapkan dapat meningkatkan mental dan kualitas permainan atlet sebagai bekal menghadapi kompetisi yang lebih tinggi di masa mendatang. Demikian Hairan Januari ini melaporkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Pendengar, Maroko memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kanada dengan skor telak 3-0 pada laga 16 besar yang berlangsung di NRG Stadium Houston Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Meski babak pertama berakhir tanpa gol, kedua tim menampilkan pertandingan yang berlangsung ketat. Kanada tampil agresif sejak awal dan sempat mengancam lewat peluang Tani Oluwaseyi pada menit ke-10. Namun, kiper Maroko Yasin Bono tampil sigap menggagalkan peluang tersebut. Hingga turun minum, skor tetap imbang tanpa gol dengan pertandingan diwarnai 5 kartu kuning. Memasuki babak kedua, Maroko tampil lebih efektif. Azzedine Onahi ini membuka keunggulan di Atlas Lions pada menit ke-50 melalui tembakan mendatar dari luar kotak penalti setelah memanfaatkan umpan tendangan bebas Ashraf Hakimi. Kanada berusaha membalas, tetapi pertahanan Maroko tetap kokoh. Bono kembali menunjukkan kualitasnya dengan menggagalkan tembakan Tayon Buchanan pada menit ke-78. Maroko kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82. Berawal dari aksi Brahim Diaz di kotak penalti, Onahi mencetak gol keduanya dalam pertandingan sekaligus membawa Maroko unggul 2-0. Sofyan Rahimi melengkapi kemenangan Maroko menjadi 3-0 lewat gol pada masa injury time melalui skema serangan balik cepat. Dengan hasil ini, pendengar, Maroko melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang laga Paraguay kontra Prancis. Selanjutnya mendengar, Prancis memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 16 besar di Stadion Philadelphia Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Laga berlangsung ketat sejak menit awal, Paraguay mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat Prancis kesulitan membongkar pertahanan hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-70, wasit menunjuk titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak penalti Paraguay. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk membawa Prancis unggul 1-0. Paraguay berusaha menyamakan kedudukan di sisa pertandingan, namun lini belakang Prancis tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini mengantarkan Prancis melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026, sementara perjuangan Paraguay harus terhenti di babak 16 besar setelah tampil penuh semangat namun gagal memanfaatkan peluang yang dimiliki.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta berita daerah pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Provinsi Riau merencanakan peningkatan status UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan LVKH Pekanbaru menjadi Rumah Sakit Hewan Provinsi Riau. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI dukung program MBG Dongkrak Penjualan Pedagang Pasar, berharap penyaluran kembali berjalan optimal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi yang terjadi si hari ini Minggu 5 Juli 2026. Selamat berakhir pekan tentunya kami ucapkan untuk Anda yang pagi ini mungkin sudah mulai beraktivitas berolahraga di sekitar rumah atau mungkin di depan kantor RRI di Jalan Sudirman pendengar ya, di area Car Free Day Pekan Baru. Dan juga selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja terjaga dari tidurnya. Mungkin boleh untuk bersih-bersih dulu mendengar sebelum mendengarkan kami kembali ya. Dan pagi hari ini mendengar kami akan hadirkan info terkini ke ruang dengar Anda. Yang pertama ini ada seputar transaksi sabu, digerebek pemuda 21 tahun diciduk di Mandau. Satres Narkoba Polres Bengkalis pendengar ini mengamankan seorang pria berinisial OA berusia 21 tahun yang diduga ini sebagai pengedar sabu di Jalan Indra Pahlawan, Kelurahan Bayi Makam, Kecamatan Mandau pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di lokasi tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu paket kecil diduga sabu seberat 0,19 gram yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Hasil tes urin juga menunjukkan OA positif mengandung metamfetamin. Dan saat ini pelaku beserta barang bukti masih menjalani proses penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang terlibat. OA kemudian dijerat pasal 114 ayat 1 Junto pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Polres Bengkalis ini menegaskan komitmennya memberantas peredaran narkoba dan mengajak masyarakat pendengar ini untuk aktif melaporkan informasi melalui call center Polri 110.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Satres Narkoba Polres Bengkalis ini kembali mengungkap kasus narkotika dengan menangkap pria berinisial ARA berusia 27 tahun di Jalan Stadion, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, penangkapan merupakan hasil pengembangan dari kasus narkotika yang sebelumnya berhasil diungkap oleh polisi. Saat akan diamankan, pelaku sempat membuang sabu satu paket diduga sabu ke dalam selokan. Namun barang bukti seberat 0,20 gram ini berhasil ditemukan oleh petugas. Hasil tes urin juga menunjukkan ARA positif mengandung metamfetamin dan kini masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap jaringan peredarannya. ARA mendengar dijerat pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Polres Bengkalis ini juga menegaskan akan terus memberantas peredaran narkotika serta mengajak para masyarakat untuk berperan secara aktif memberikan informasi melalui layanan call center Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam pendengar.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus.